Baik, makanya agama sedak tiganya. Bakal agama buah celau. Ini namua sedaknya tadi aku dah madah sedak tu orang kulit celuam. Udah tadi dah beri sedak ya kupur mua burak. Udahnya tadi ngenan seluap nada itu nak nge... namanya dengan nombor debalnya seluap kena kena seda bulu mata dia gagak seda ya ada ukir seda sido kanya nombor ukir dia rempo dah dia ni dah gamal dah gagaknya baka ringin pula mansai ya bila apa mesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke seda ya sedaknya tadi peringat ukai dekat di dawa meniti aku nundang buat menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nadai pemendar buat menua UAE United Arab Emirates tu tan sidaknya dekat di dawa buat penyaleh ngeluluk ke diri nyadi orang Indo nya hukum sidak ukai hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nadai pemendar buat menua Dubai dia kasih amin sidak tinggalnya dukum je 3 tahun ketegang ngeluluk ke diri nyadi orang Indo. Leman berita kita terubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand. Dia ni, jadi kita sino lagi sidak di Thailand dia benung ampu bah. Benung balat dia ampu bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah. Jadi di mana Thailandnya udah surut ngajampat. Mayuah orang udah diselamat ke serta pula hidup. Bagus selamau hanya sampai kita. Ini mau balak kita gawat dia. Setemu aku bisi balak kita gawat bah Thailand dia ya. Tahu kenyak tadi berdagang dia kini kerja dia hanya ya. Bah menua Thailand dia orang kediau bertumpuk pendiau tu tadi. Tumpuk pendiau tu berketuk nama Kampeng. Kampeng Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau. Lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua Bukai. Selalu ya, ya kemayuh buat menua Thailand dia dianti rakyat dari menua Bukai itu. Orang putih selalu dia dian. Jadi bisik di situ hari yang tadi nak muka-mukai. Begau orang buat nur ke dokumai Kampeng Pet itu. Lebuh siku lelaki. Lelaki orang putih. Kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya. Ganjang-ganjang nak motosikal lah. Nak ada nak kena tapi selipar aja kaban. Ganjang-ganjang. Nama ke buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini. Tahu ke yang tadi dia telanjai korang kita nak nemu tahu cerita ya. Lelaki tu nadai daripada kenama ianya tadi bisik daripada orang berkena kementus sukal kulu kili baka kenadai nama-nama yang kena motosikalnya tadi guhit kulu guhit kiri yang kena motosikalnya tadi ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersiti kedai berbeli ke makanan mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu alu berbayar pada dia. Nyak mahinai tuai orang ke sebelahnya. Ke pejauh jual berkaki lima. Nyonya rarat. Medak kaban. Medak free show deh. Tiger show deh. Nyak ya. Jadi nyak man tadi peningal. Ya nyak tadi orang ke medak ulah ya. Bakanya tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya. Tertemu ke rumah ya. Datang ada dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya. Bininya tadi. Orang menua Thailand pun. Yang ada minta ampun tuan. Okey sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi. Tusut rundiang ya. Kusut rundiang. Kami dua ya tu. Empat lama dah bercelege. Tangnya macam yang ada ke kena ya balat. Nada berjamah nada semua. Tang ya tu tadi. Tusah ti. Lama dah terlalu lama dia di Thailand. Kat nyungguk menua. Ianya tadi tuannya meh kalau stres deh aku bini ya mandah ngaji polis hanya punya mandah nyak meh kau masalah nyontok tadi laki nanya nyu begau ramana laki nanya nemu aku tuan minta ampun tuan jadi udahnya tadi kes tu dia baik ngaji kod netap ke tadi dibayar hukum ya hukum atau duit RM700 ianya niti aku undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ianya ngerja pengawal tahu kau ulah ti nak menuku bandua ke detapat mesia maiwa hanya amat tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita sikit nganuk pengenai stres tu tadi kelalu maya rundiang kelalu maya fikir berkini dekat maya rumah berkini dekat maya kereta medak orang sepiak beli kereta baru kak beli kereta baru nyu stres laban hati nyu dah jilis medak kereta orang sepiak dah hanya ya tahu ngesu stres katanya nyadi hidup anang stres ha, ngai kenyadi pakai kaban kita tu kuluk kilik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di mana Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di mana China. Dedian.
Lesi babadi udah bakau 3,000 putung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu ya popular suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu nyawa kak nak makai. Jadi tu siti dari cara ke dekena orang berubat ianya berputung gastrik ianya saya ku nanti nasalah ku tali perut kita yang tadi depan dak korang. Tahu ke de tancang orang kini kira piak meh utai de gagak orang ngemanda ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payat katanya nyak mu tak kena do lah tu. Lelaki itu bernama Li Jiang ianya datai rindu ke de kumbai Xinjiang kalai ya tadi ngembuan peninggi 174 cm tau ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tu masih merat tu besai tubuh ya tu udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisi siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan indo ya pangan indo tadi mandah oh sano kue Li Jiang kue tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung ngapangan diri papa kaku mana no tua bertemu ngapai naik aku wow kue mandah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa kue ya mandah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kita stres ke tu apo bekeni ko to ne bekeni ko to solo pedak de peniau ko to nyori baru ibap peniau ko to pedak nyu bedibo peniau ko to nyu maka guni denta ko keni ko to malu nar ko bertemu ngape nai nuan e nadai nyengira de solo ko bini enti ati udah ka de nadai nyengiranya apa nai ko oke ko au aja apa nai ko nadai ngawo anang dak bertemu ngo sedaya au ngai ke ila lusa dano orang tua ko pangan indau nya stres me Li Jiang jadi menjadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam udah bersemayam ngo pangan indau nya au ila metua bertemu ngo nya ko ya jadi nya lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh ko tu manah daripada tua ko nya ila enti lebuah medak ko tadi nyu kira muji ko lah rindu ko aku. Kira piak meh ko ati Li Jiang tu. Jadi siti ada cara di runiang yang tadi ianya milih berputung gastrik ba sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang manah daripada lebuah bertemu dengan tua ila. Datai bari ke patutnya tadi berputung meh gastrik tadi. De buai ra perut manis, perut raya, de buai orang depan dak kurang. Udahnya tadi engkanya geluam perut de dian kan misi dubo bai repair-repair mimin ado ra elemen mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kanya munyi ko kitanya salah munyi ko kita kebam nya makan ya oh. Nyawa benong ka ada nya nya. Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya agi uli ya. Udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngobalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda berkuruah bisi sakit tinggi darah. Kengujuang ke ianya tadi lalu nadai ya ketegal nyak tadi kedegal mayuh implikasi. Mayuh pemedias dalam tubuh. Bepun hari pengamak ke berputuang tu tadi. Kelimpah harinya ya bisi penyakit kebukanya kira kena nambah kena au. Jadi nya amat tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu apa indai rindau sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada nya amat tadi peningal tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi ka kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperinang dulu dengan lagu. Udah lagu tu lagi. Bisi dua itik leman berita nanti kita. Udah tu lagi. Kita bertemu baru. Dalam program Leman Berita Kita. Berperinang dulu kita. Berperinang dulu kita.

rancang ngagel round ti kedua program leman berita kita ikam minggu tu. Tik kita udah sedia bersenam koyup, kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita ti keempat. Ngagel kita ke nak sempat mendiang ke round keterubah ni rau. Bisi tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisi anai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh depedak bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedien tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedien pendengar, aku dekat ngenang senentang pengiruah penyayau ngau penyinuk siku apai ngagai anak Indo ya. Nama cerita ya teh. Tau tuju ngagai semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Gaji ya besar ke benar ya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya apa tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa ke ni ku nyak tau nyadi. Nama ku buah ya sanggup ke nyak. Tau cerita ya. Pengawak siku lelaki tu, sino lebuah ninga sebana anak Indo. Jadi anak Indo tu tadi masuk belajar bak sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ngoya, akai apa ya. Tu sana ke bak universiti kamu dia. Pemakai tu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai. Udah ke nak nyamai. Mal gagi dijual. Nyapai mana? Nadai yang awak pamah. Mereka bisik terdempak. Ini kena dai kami keliak dia belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pihak apa ya din mu pemakai dia din asai ba ambi ku mimin udah nya break ku kuah break ku daging siti mamal ku dia jual lebih RM10 bebelah ringgit dia jual ro kai nya mau kai jangan suka nyangnya abadau ge ai udah ge nya nadai ge ngawak pia tang nanya mai kau anaknya nanya main nama kata sumai berumah kau ya. Ti sumai berumahnya main gaya. Kau gaya kau makan kita berumah hari makan kita bak kantin school di tu, bak kantin universiti kami dia. Jadi apa yang tadi pinggah berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar abis universitinya, besadonya tadi. Ia pun madah, kini aku tu. Lepas anak madah kita lempok dia, nada ulu, nada li, pernah tatat. Asai pemakai orangnya nya dia nyo menyekun yang indai ko soba asai tai pendiang namanya pemakai ke depan dua orangnya apa mau tai nyo asai tai pendiang. Jadi ketegal saya sinok kanak ya dia ada lelaki tu yang tu gawak ba sebuah restoran ha besai gaji gawak restorannya labannya chef besai ba restoran di Tianjin ya ya masuk kelas belajar nyumai banyak macam mutai di pelajar ya resepi-resepi di pelajar ya kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya mansang kin ya nitiah kanak ya 900 kilometer penyawah ya hari menua sidak ya mansang agen dua anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai dia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningan lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ia yang tadi. Oh ya, apa yang sana? Ya, muka kedai ke Tegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja keteganya sama kedai yang viral laku kati ku nak laku dia udah ke pemakai ke dia jual mayu macam resepi mayu macam mie mayu macam nasi lawak mayu bangsa lawak dia jual ngorga ke patut ya mata dia utai ke hanya di mana China di Jilin di China dia dien apa penyayau apa yang agak anak ya ke suah sebenar pemakai bank universiti nak nyamai dini nur perkara tu sikit bisik dia dengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tau ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak hanya ya tadi jadi lengkap kita ceritanya kita pulai leman berita kita ke penudi tu nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tau tang kes tu tadi sino diri ke kita dengar. Pelabak ke aku bisik kita dengar cerita tau ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi. Okay dai nyamu teh kejadi di Bukit Mertajam sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang din
Kalau siko tu kemasa Indo tu tadi hari Raban Bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi bercelege ngau siko pelanggan-pelanggannya pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya dinga-dinga aku cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya. Bisi udah ngirup-ngirup mimin mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Oh, siapa tu ka masak tu? Je kang ngau kita. Ka beranau ngoya. Gua datang itu ke masak. Halo tuan, aku tukang masak dia tahu. Oh nuan, pia. Patut mutai makai tu nak nyamai. Padahal nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu asik tu nak dengar malah saya asik gua. Atau undang tu. Pada ada undang tu. Begini no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu gua. Atau suap tu nama tu nanti setakat suap kemasa tu nyetak tikau-tikau kunon manua. Tahu kedagian dalam nyangkah kunan sawi umumian. Okey suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawa. Nyadi tu kan masak dia tau. Ini bercelege. Oh benar. Berlayak. Jakub sedek ya. Jakub Myanmar. Bercelege sedek ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din. Ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar baca lagi au lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansang akian tadi lalu baik akabannya kia ngap belayak baru kas sekali tu ya datang jari bak tukar masa induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukar masaknya tadi ikindoknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyatik sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut ke bukai bakal benduanya jadi polis belum pergi ke lelaki ke lari itu dengar-dengar aku dah tangkap orang udah uli orang jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba munoh Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelabak aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya ada komplain dia banyak. Jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail marah ke kesnya di pansiat nitia ke section 302 Penal Code. Nah muka-muka ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok mai pengujuang ya. Jadi tok mai pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pukul lain sejalan aku dalam program lawan berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmen Langi pengelola program Leman Berita. Beri besar terima kasih lagi kita bertemu baru. Bermaya kebuka ya. Oh, tinggal mak bisik cerita dikongsi. Tahu kira mengagai aku. Jadi bisik kita ngiruam mengagai aku berita. Ditusui ngagai balas semua. Sabar. Ilak kunusui. Oh, terima kasih lagi kita. Mumpuk aku. Bye-bye ngagai kita berdengar semua. Bye-bye.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, selamat pagi kita ke gininga gi bergelai ngau kami ba YFM jam ke penudi kita bergelai ba segmen penggerak pagi 20 bulan 6 2026. Okey, malam BC One Championship diatur Factor Sarawak mah oleh kita pada Factor Sarawak tinggal ke Malaysia Rifdin Masdor ngalah ke Factor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumaga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih ya di malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat Kelaban ya udah tuila sekali ke Nom Surin tau kamu ga Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, merik pengagati ngagai Rifdin Masdor ya ke udah menang di malam Kelaban Javad Mozafari.

Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Enjoy setelah main lama perindang kita bawa wife fan World Cup 2026 Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus kalau bak minit ke 16 dia tu nya tadi dia tu di kita ngalih ngaga channel Sukan Plus Brazil dengan Haiti agi 0-0 jadi pada benda nyentuk ke ngaga pengambil main tu lagi lalu main ke penudi pukul 11 pagi main ke penudi engkau sarito kakoto main ke penudi engkau sarito 11 pagi Paraguay bersatu dengan Turki oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi ok jadi nak ke kereta menyingkir daripada kakota dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti ok nak tu aja buat semua pengerah pagi bukan aku dengan Stephen Sarito ninggal ke kita dengan lagu hari Tuhan Jidin dengan Nor Terlanjur Sayau dan sebenarnya cuba main The Crew lagu ke diberi nama pagi selamat pagi selamat hujung minggu bye bye.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hari itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion ringgit pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik E&E termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam kebanyakan mereka sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kepakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda bertemakan Iza hari ini 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, Iza temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.20 minit pagi untuk yang bertugas. Selamat bertugas untuk yang tengah mungkin hari ini tengah beristirahat, tengah santai di rumah sambil layan Seriaman FM. Terima kasih kerana memilih Seriaman FM sebagai hiburan pagi anda, dan diharapkan agar hari ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan mewarnai hidup anda. Dan untuk yang tengah memandu, tak kira ke mana judis nasi anda hari ini, pagi ini, ketika ini, Iza doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan seperti biasa, sekitar jam 9.30 minit pagi nanti Interstation akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen yang lain. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan teruskan ke stesen anda. Dan sebelum itu, apa kata Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong untuk hari ini. Pada pagi ini, Sri Aman Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di Paera, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan terus layan Spectra 912.

Satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Setiap Sabtu kita ada cerita hari tu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bintulu menaung. Sidahal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan yang ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahu lah cerita daripada utara Sarawak dulu. Seperti biasa. Limbang kita akan bersama dengan
1: Eva.
0: Eva.
3: Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Andy dan Lin sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Semakin kembang kami dua tu.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, apa cerita di Limbang, Eva?
0: Silakan.
3: Okey, baik. Masih Lin dan juga Andy dari Limbang. Untuk pagi tu, Eva nak kongsikan berkenaan dengan Pesta Talk sedang berlangsung sebenarnya. Bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak Pesta Medamed Limbang. Jadi, antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung, ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya, ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraft tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama 2 malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewanya Andy dan juga Lin, program ataupun Pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan Pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi Pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sedia disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan tu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi tu.
0: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed tu memang
3: Pesta orang kata
0: cukup meriah setiap tahun kan. Ingin juga nak cari macam ni rasa pergi Pesta Medamed
3: ya. Datang Limbang je.
0: Awalah. InsyaAllah satu hari ke lah. Okey, terima kasih Aifa daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo. Suka.
4: Suka dengan hati. Aduh. Bagaimana tuan sehat?
0: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mall.
2: Kacak, marik je si.
0: Nah.
2: Marik nang sehari-hari hujan, nah. Malam je si. Lepas ya, hari tu alhamdulillah okey nang kacak boleh berjemur lah.
0: Kerin baju di miri. Okey, Lemul, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
2: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mul dari miri nak kongsilah di mana info di miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Boulevard Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap. Dan juga untuk selainnya di Miri Festival Art, Culture and Lifestyle ataupun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu, iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026, bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center. Dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekatnya ada mini concert yang disediakan di sini juga lah nak. Dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga. Yang antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari tu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya, pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Dan juga selainnya juga untuk jualan rahmah di Miri juga berlangsung selain di Kian Hin Nete, juga berlangsung jualan rahmah di E-Base Fresh Mart di Piasau lah. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari jualan rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi nikmati harga rahmah untuk bagai berangan keperluan harian, datang awal sementara stok masih ada. Selainnya juga yang berlangsung di Miri ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall, bermula jam 9 pagi sehingga ke 1 petang. Dan juga pada esok hari di Imad Riam 21 Jun 2026 bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, yang antaranya yang Mul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
0: Mul, ada sikit apa nama tu aktiviti yang best tu, Taste of Miri dekah?
2: Benar.
0: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
2: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku pula.
0: Nendaknya pada terlebih sehat. Lemah kena mandah
2: ko. Iyalah teh. Malas iya kami tapuk-tapuk situ aja.
0: Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Kita dah mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kena itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus. Kita dah promosi sikit lah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
1: Betul.
0: Kena itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kena itu.
2: Kita tim apa tu Andy?
0: Kami kan?
2: Kami tahu. Kita apa?
0: Nak aku tahu juga nak
2: bunuh. Tetap juga dulu.
0: Tiba benda aku tu kan.
1: Okay. Andy ya, Lalang FC.
2: kita tak bagus dua Timor nya tak lalu lalang. Okey.
0: Nak aku pandai jangan nak mana. Baik. Nanti. Okeylah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Pak Azil lah 3-0 dah kira itu.
2: Dah tahu lah. Memang menang lah ya.
0: Tekan dengan dikonti. Kita tengok ambil dua Lin. Okeylah. Seterusnya. Kita ada cerita daripada Bintulu. Syah. Mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu Syah.
5: Okey. Baiklah. Lin dengan Andy.
0: Ya, terima saya. Kasih.
5: Okey. Untuk di bahagian Bintulu. Hari itu ada program Derma Darah. Yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program jualan ramah madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 dan juga di community pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2 dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga perpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Dato' Raymond Plan Sebauh yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang sampailah stok masih ada dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
0: Baik,
2: terima kasih Syah.
0: Gini cuaca di Bintulu waktu itu Syah?
5: Alhamdulillah cerah itu lah.
0: Nasib kita pada sehat. Bingung hati ku. Okeylah kita
5: berterima kasih. Saya dah banjir di Bintulu.
0: Sudah banjir. Alhamdulillah. Okeylah kita berterima kasih ketika lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Ritok. Selamat pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metroid dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Vinicius Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Pada Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu lepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini 10 minit pagi dan seketika nanti sekitar jam 10.15 minit pagi kita akan bersama menerusi silang budaya bersama dengan rakan kita dari National FM. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Spectra 912.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Kita waktu ini dalam segmen Silang Budaya di Nasional FM untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun. Kita akan bersama dengan rakan kita dari Sri Aman bersama dengan DJ Iza. Assalamualaikum Iza.
4: Waalaikumsalam Nazri.
3: Ya, yeah, sihat ke Iza?
4: Alhamdulillah sihat. Nazri, apa khabar pula, sihat?
3: Sehat. Jadi bagaimana keadaan di Sri Aman, Iza?
4: Okey, keadaan kalau di Sri Aman ni cuacanya untuk hari ni cuaca baik, panas. Diharapkan sampai ke, ke petang lah Nazri ya. Dan 2-3 hari ni pun cuaca pun tak hujan juga. Cuaca agak panas. So, semuanya baik-baik je lah cuaca di sini.
3: Okey, Iza nak tanya sikit lah Iza. Sebab kita, saya ni pertama kali mengendalikan untuk segmen Silang Budaya ni. Dan bersama pula dengan Iza. Jadi untuk Sri Aman ni Iza, saya difahamkan Iza kalau di Sri Aman FM ni akan bersiaran pada waktu petang ya.
4: Kita kongsi sikit ya. Okey. Untuk Sri Aman FM, kita ada 3 perkhidmatan ya Nazri. Kita ada perkhidmatan Melayu, perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina. Okey, untuk perkhidmatan Melayu, kita bersiaran setiap hari bermula daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12:30 hari. Dan untuk perkhidmatan Iban akan bersiaran setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Ahad bermula jam 12:30 hari sehingga 3 petang. Dan untuk perkhidmatan Cina pula, kita bersiaran bermula setiap hari Selasa dan juga Jumaat, 4 petang sehingga 5 petang. Okey.
3: Maknanya memang cukup meriah, cukup sibuk lah ya Sri Aman FM pada setiap hari tau. Dan kita sedia maklum lah, kita nak kongsikan juga kepada Iza sendiri lah, kalau kami di RTM sekarang ni di angkasa pun tengah sibuk ni Iza, pasal Piala Dunia ni.
4: Demam Piala Dunia ya.
3: Ya betul, demam Piala Dunia yang sedang berlangsung. Jadi untuk hari ini, sambil-sambil demam Piala Dunia, hari ni pula hari cuti. Jadi bila hari cuti ni pun, di kawasan saya ni, kalau nak tahu, di RTM ni dekat dengan Pantai Dalam. Kawasan je lah. Jadi kawasan Pantai Dalam ni ada satu majlis perkahwinan sedang berlangsung tau. Ini di rumah saya juga. Tema dia Piala Dunia tau. Kalau Iza nak tahu. Ya. Menarik. Semua yang datang, tetamu yang datang tu boleh pakai jersey bola sepak kegemaran masing-masing. Jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita nak kongsikan sikit adat dan juga budaya perkahwinan. Jadi nak tahu jugalah, mungkin Iza sendiri boleh kongsikan sedikit lah adat perkahwinan etnik masyarakat Sarawak yang mungkin kami di sini tidak mengetahui dengan lebih lanjut. Mungkin Iza boleh kongsikan sikit.
4: Okey Nazri, kalau kita sudah maklum ya, di Sarawak ni pelbagai etnik ya, ada Iban, Melayu, Bidayu, Kayan, Penan dan sebagainya. Dan salah satu etnik yang Iza nak kongsikan adalah Melayu Sarawak sendiri ya. Iza sendiri sebagai seorang Melayu Sarawak. Okey. Lebih kurang mungkinlah lebih kurang sama dengan di sana, yang mana di antara kata orang dia tadi, adat ataupun amalan yang dilakukan ketika majlis perkahwinan, bertekul. Mungkin
3: Bertekul.
4: Okey.
3: Maksudnya tu?
4: Bertekul kalau orang, kalau bahasa sana mungkin merisik.
3: Okey, merisik.
4: Di Sarawak kita panggil bertekul ya. Okey, dan seperti biasalah meminangnya majlis apa, akad nikah, malam berinai dan malam berlulut. Malam berlulut.
3: Malam berlulut tu maksudnya?
4: Berlulut ni dia lebih kurang macam malam berinai jugalah. Pengantin wanita, kata orang tu dah berinai apa semua tu, akan memperagakan baju-baju, kata orang mungkin baju tradisional ke pada malam tersebut. Biasanya akan dilakukan pada sebelah malam sebelum majlis persandingan. Malam berlulut lah kita panggilkan. Okey. Dan bersanding seperti biasa, sama juga seperti belah sana. Dan apa yang Iza nak kongsikan sedikit, mungkin tiada di sana, tapi yang kita nak ketengahkan di sini adalah keunikan nasi temuan.
3: Oh, nasi temuan.
4: Nasi temuan ataupun kalau bahasa yang senang faham lah, nasi pertemuan.
3: Macam mana tu nasi pertemuan tu? Wah, pengantin dah bertemu dah ni.
4: Apa kata orang, masa bersanding tu lah kan, pada hari persandingan. Yang mana ianya salah satu adat yang sangat terkenal dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak in Nazrib. Dan biasanya diadakan selepas akad nikah ataupun ketika majlis bersanding sebagai simbolik pertemuan dan permulaan kehidupan baru suami isteri. Okey. Sebab itu ia dipanggil nasi pertemuan dalam bahasa yang senang kita fahamilah ya. Okey. Bagaimana adat ataupun nasi temuan ni dijalankan? Okey. Pengantin lelaki ni dan perempuan ni duduk berhadapan ya. Berhadapan semacam kita ni.
3: Okey.
4: Okey. Dan di hadapan mereka terdapat hidangan nasi temuan yang ditutup dengan tudung saji. Okey. Selepas isyarat diberi, akan ada orang lah akan memberi isyarat kepada kedua-dua pengantin untuk berlumba menyuap pasangan masing-masing mengikut pusingan yang telah ditetapkan. Okey. Contohnya pengantin lelaki menyuap pengantin perempuan dan begitulah ya. Dan biasanya terdapat tiga pusingan yang dikendalikan oleh seorang pengacara ataupun orang tengah bersuap-suap. Okey. Dan kalau bahan utama yang terkandung di dalam nasi temuan kalau zaman dululah ya, ada nasi iaitu melambangkan rezeki dan kehidupan. Ada gula melambangkan kemanisan rumah tangga dan garam melambangkan asam garam kehidupan rumah tangga ya Nazri. Dan itu berkenaan dengan nasi temuan. Ada setengah masyarakat Melayu Sarawak masih lagi mengamalkan adat ini dan ada setengahnya tak mengamalkan. Ia terpulanglah, tiada paksaan di dalam mengamal adat inilah. Okey, ini berkenaan dengan nasi temuan. Dan tak lengkap rasanya majlis persandingan ataupun majlis perkahwinan kalau tak adanya kata orang tu bermukun.
3: Oh, bermukul.
4: Bermukul, bergendang. Mungkin Nazmi pernah dengar ya.
3: Pernah, Sony selalu cakap bermukul ni.
4: Ya, bermukul. Kalau majlis perkahwinan etnik Melayu Sarawak, kalau kita datang ke majlis tersebut, memang akan, majoriti lah memang akan adanya bermukul. Untuk memberikan lagi suasana selain daripada berkaraoke kan. Tapi bermukul ni lebih, kata orang, lebih menarik perhatian, lebih kata orang tadi, banyaklah daripada generasi muda sehingga tua. Baik. memang akan kata orang turut setelah di dalam bermukun ini Nazri.
3: Cukup menarik penerangannya. Jadi itulah bila Iza cerita mengenai perkahwinan ni, seronok pula saya kan? Tapi itulah saya dah kahwin. Tapi tak apa, nanti kita kongsikan lagi Iza eh.
4: Yeah.
3: Okey baik, kita sambil-sambil itu bila dengar pasal perkahwinan ni, kalau dekat sini ramai yang masih lagi bujang, saya nak siapkan satu lagu, boleh tak Iza?
4: Boleh.
3: Tajuk lagu dia Bujang Sarawak. Jadi untuk orang Bujang Sarawak, dengar pasal perkahwinan ni, cubalah fikir-fikirkan untuk menamatkan sama bujang. Nanti kita kembali lagi selepas ini, Iza, ya?
4: Okey.
3: Baik, teruskan bersama kami, Silam Budaya, Nasional FM dan Sri Aman FM.

0: Radio RDN.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Yeah, satu suara, satu jiwa untuk maklumat semua bagi anda yang sedang mendengarkan Nasional FM dan juga di Sri Aman ketika ini. Silam budaya Nasional FM dan juga Sri Aman FM yang bersama dengan anda untuk hari ini, bersama dengan DJ Iza yang masih lagi bersama kami pada pagi ini. Jadi banyak Iza dah pun menceritakan Iza ya mengenai ada istimewa di Sarawak sana ya.
5: Apa dia Nazri?
4: Adat istimewa, adat perkahwinan.
5: Adat istimewa yang tadi yang saya kongsikan berkenaan dengan Melayu Sarawak ya.
4: Okey, kalau Iza nak tahulah kan, saya nak kongsikan jugalah. Kalau dekat kami ni di Semenanjung, kami di sini pun ada pelbagai adat lah kan. Adat-adat pun sama juga. Sama juga dengan kita boleh katakan macam di apa yang Iza ceritakan tadi itulah. Cuma istimewanya di sini, saya nak kongsikan jugalah untuk anda semua. Kalau di sinilah, kalau Iza sendiri nak tahu, kalau Iza manalah tahu kan, kok kalau Iza datang ke sini, di negeri Pahang ada satu adat yang cukup istimewa tau Iza. Bila mereka berkahwin ni, iaitu dipanggil adab bersiram. Yang mana adab bersiram ni, pengantin perempuan selepas saja selesai akad nikah dan juga selepas saja orang kata apa, selesai acara-acara upacara-upacara yang lain, macam orang kata apa, merenjir sebagainya, merenjir dan sebagainya, pengantin perempuan ni akan pergi ke satu tempat yang dikhususkan, yang telah pun dihaskan, dan mereka ini, pengantin perempuan ni akan disiram oleh bapa pengantin perempuan itu sendiri. Bapa ataupun ibu pengantin perempuan, dan dia akan siram dengan air bunga. Tetapi ada kalanya pengantin lelaki pun turut serta juga. Ini tujuannya adalah untuk yang pertamanya mengikat dan juga mengeratkan lagi hubungan, dan juga untuk kita boleh panggil pembersihan jiwa untuk kedua-dua pengantin. Maklumlah sebelum ini mereka bujang, selepas itu mereka dah pun berkahwin, dah pun bersama, tanggungjawabnya pun cukup besar lah. Faham-faham sajalah kan, bila kahwin ni macam-macam dugaan dia. Semoga dengan adanya adat tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan. Itulah yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau di Semenanjung inilah cerita dia. Kalau di untuk Iza di Sri Aman, ada banyak lagi ke bagaimana?
5: Kalau di Sri Aman ni macam saya katakan tadi lah.
4: Kongsikan tadi lah.
5: Dan sekarang ni kan Nazri kan dah pun zaman moden kan. Cabaran terbesar dalam kita nak memelihara ataupun nak mengekalkan adat ni memang agak mencabarlah sikit kan. Dan kalau di Sarawak ni kebanyakan kita banyak berkahwin campur. Macam keluarga saya sendiri pun ada yang Melayu kahwin Melanau, ada yang kahwin dengan etnik-etnik lain lah. Okay. Dan cabaran tu dari segi apa yang kita nak yang dihadapi bukan campur itu sendiri, pelaksanaan adat ataupun amalannya, dan lebih kurang lah pengaruh budaya. Kan sekarang ni kan trend perkahwinan moden yang selalu viral kan, banyak anak-anak muda ni terikut-ikut dengan trend sekarang ni kan. Kadang-kadang kita di Sarawak ni masih, walaupun zaman dah moden, tapi kita masih lagi cuba nak mengekalkan budaya ataupun adat perkahwinan bangsa ataupun etnik kita ni. Dan apa yang pastinya, perkahwinan ataupun cabaran terbesar bukanlah penolakan terhadap adat, tetapi bagaimana kita mengekalkan makna pengetahuan kita, identiti budaya kita dalam masyarakat yang semakin moden dan bergerak pantas ini. Dan banyak komuniti di Sarawak ini, Nazri, berusaha untuk mencari keseimbangan antara menghormati tradisi dan menyesuaikan dengan realiti kehidupan masa kini.
4: Betul. Sebab kita ni, kita sedia maklum macam Iza katakan sendiri bahawa kita pelbagai etnik, pelbagai kaum, dan bila kita ada macam Iza kata di Sarawak akan berkahwin dengan pelbagai etnik jugalah kan, kahwin campur lah mengatakan. Jadi memang betul, kita ni kena sentiasa hormat menghormati dan juga cuba untuk faham lah bagaimana budaya masing-masing. Sama jugalah Iza, kalau dekat sini pun, macam sini kami, kalau setiap negeri ada cara perkahwinan tu je berbeza. Macam contoh kalau kalau anda kata orang KL kahwin dengan orang Kelantan, kena faham kalau di Kelantan ni kalau perkahwinan ni kebanyakannya macam kurang bersanding tu agak sedikit kurang. Ada juga diamalkan tapi mereka lebih untuk kita panggil apa, untuk menyentuni dan juga memaklumkan bahawa anak mereka dah kahwin. Jadi mungkin tidak akan ada persandingan. Begitulah. Jadi berbagai cara, dan kami isi pun hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi Izzah, itu cerita kita untuk topik kita pada hari ini. Bagi progres silam budaya kita. Jadi untuk kata-kata terakhir dari Izzah sendiri, silakan.
5: Okay, diharapkan perkongsian kita pada hari ini mungkin memberi sedikit manfaat lah kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ada yang mana tahu akan berjumpa jodoh dengan orang Sarawak ataupun berjumpa jodoh dengan orang Semenanjung, kita tak tahu kan. Okay, dan diharapkan sedikit perkongsian ini dapat memberi info lah kepada mereka untuk mengetahui lebih apa kata orang sebesar sedikit berkenaan dengan adat dan budaya perkahwinan khususnya Melayu Sarawak di Sarawak ini. Ya Nazri.
4: Ya, dan saya sendiri pun mengucapkan terima kasih kepada Izan juga rakan-rakan kru dari Sri Amalan FM kerana sudi untuk berkongsi maklumat juga pada hari ini untuk program silam budaya kita mengenai adab perkahwinan. Dan saya pun berkongsi jugalah bahawa kita kena sentiasa hormat menghormati adab perkahwinan ini, perlu dikekalkan adat tradisi yang kita perlu kekalkan daripada nenek moyang kita dahulu. Izan, ya?
5: Ya, betul.
4: Ya, baik Izan. Baiklah, terima kasih banyak Izan kerana sudi untuk bersama kami untuk waktu ini. InsyaAllah kalau ada panjang umur, merasa kita jumpa lagi.
5: InsyaAllah. Terima kasih Nazri.
4: Baik. Terima kasih Izzah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu yang terakhir pada waktu ini, Dayang Bintan. Ini sebuah lagu yang istimewa bagi masyarakat Iban. Teruskan bersama kami, pastinya Silam Budaya di Nasional FM. Jumpa lagi.

0: Termanakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.44 minit pagi. Terima kasih untuk untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk waktu ini. Untuk yang baru saja mendengarkan kita, yang memilih sang kita pagi ini, terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Sri Aman FM pada pagi ini. Okey, kita nak bacakan komen datanya daripada Agnes Indah Robi. Selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta DJ putarkan lagu Kembali Terjalin daripada Slam buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes. Okey, kita ada Sapin Bodim. Assalamualaikum DJ Iza, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat. Salam rindu, selalu nak request lagu Rindu Aku Rindu Kamu buat hiburan semua di semua. Thank you DJ, sama-sama kasih. Sapian Podim. Rashidah Edi, assalamualaikum DJ Iza, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Selamat pagi semua pendengar Sri Aman FM. Katanya ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. Putarkan lagu Sembilu dan terima kasih DJ Iza, sama-sama kasih Rashidah Edi. Okay, kita ada David Ikon pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sihat walafiat dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ, sama-sama kasih. Dan kita juga ada WK Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza, ceria selalu. Panas dan panas cuaca di Batu 15 Kuching. Salam hujung minggu buat rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama kasih. Dan kita juga ada siapakah lagi. Okey, kita juga ada Ibrahim Akib. Assalamualaikum, salam salam dari Malaya, Bandar Raya Petaling Jaya katanya. Selamat pagi DJ Iza, selamat pagi Ibrahim Akib. Okey, Asfian Mahyus pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ, salam ceria pagi buat DJ, buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada. Salam ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Asfian Mahyus. Itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pagi ini. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita sampai kita nak mencari atau sampai kita nak siarkan lagu permintaan rakan kita. Apa kata kita layan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

Terima kasih kerana masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jam yang terakhir ini, 11.16 minit pagi, dan diharapkan anda masih lagi dalam keadaan yang baik ya. Okey, dan seketika ini nanti seperti biasa, Izzah akan kongsikan untuk anda info stock Fardu bagi anda yang berada di zon 6, dan bagi anda yang mungkin pada waktu ini, hari ini mungkin belum, kata orang mungkin tak ada aktiviti yang nak dilakukan, apa kata peruntukkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Dan sama-sama kita menjaga keluarga kita, komuniti kita ya. Mungkin beberapa hari ini atau beberapa ketika ini kita tak ada masa kan nak melakukan pembersihan pada kawasan rumah kita, luar dan dalam. Apa kata peruntukan masa 10 minit ataupun hari ini bersama dengan keluarga untuk sama-sama membersihkan, cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, mana-mana tempat yang boleh menakung air tu, musnahkan ya, jangan dibiarkan begitu sahaja agar nyamuk Aedes tidak membiak ya. Dan untuk yang memandu mungkin baru balik dari pasar ataupun mungkin juga nak ke kemana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sebelum kita nak kongsikan info Sofra 2, kita bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita Robert pagi ni. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bertugas pagi Sabtu ini, semoga ceria selalu, dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook dan peminat dan pendengar setia Seremban FM, semoga sihat selalu, panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ. Okey, terima kasih Robert. Kita juga ada Kawi Kurus. Salam Ma'al Hijrah, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seremban FM, warnai harimu, inspirasi berinformasi. Bertemakan DJ Izzah, semoga dipermudahkan tugas kita. Pagi tu diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu. Oh, tu memang lagu favoritnya lah. Kami tahu lagu tu, okey. Lagu Kawan dan lagu Pulai Kasarang Remjana untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dari yang mengenali Kawi Kuru tak kira di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Seremban FM, like, share, komen dan request lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih Kawi Kuru. Okey, kita insyaAllah kita akan putarkan lagu tu. Kita juga ada Jam Pengira. Selamat pagi Jam Pengiran, nyamuk muncul pagi tu. Okey, semoga jam pagi tu berada dalam keadaan sehat ceria hendaknya. Dan terus layan Seremban FM ya James. Dan apa kata kita nak berhibur kembali lagi, kita nak dengarkan lagu daripada lagu yang bertajuk Bertahan Denganmu untuk anda pagi tu, Spectra 912.

0: ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tebak bak ada suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Mexico, United States, Canada.
3: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Suria Mandan, kawasan. Kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat fardu Zohor tengah hari ini 12.39 minit tengah hari. Asar 4.4 minit petang. Maghrib 6.44 minit petang dan Isyak 8 malam ya. Dan demikianlah tadi jadual info surat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah. Dia terkemin abur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawal nubuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS bak sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembiak. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah nubuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya di Taga Nambah.

Organisasi media dipinta cakap berjalan ke pengawal ngelaku ke program main asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyeraku pengawal ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngatai ke penerang ajak dan jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerhati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI macam ngerugak gaya media dan penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang jadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami makan lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tabika kemas ke baru ba pasar mendamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tajak bisik laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Palima Limbang madah ke fasiliti ba tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan ale belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pa kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngagai media pengundah ngabas palan peruji ngaga bangunan tebika kemas ba pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayu hari tip jalai ke kempen nagang lalat bak kandang lokal autoriti tahun 2026 bak pasar mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ke kedai makai patut seruran di Kemeran dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayu. Kebuah lapiak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh tai empak kamah enti atur pemersi ndak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Bengkah Agensi. Mayuh macam pengawal bisi diatur kenyang kaum berpersa pengerai penyerupan pelacara pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik, RISEP, serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, Bisik Ngulo Pengerami Makalemai, Barumah Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah, Gau.

0: Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu, Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif Resep, Abu Zaharim.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagi, meh.
1: Dom, beli garam mengenai kedai dulu, Nuan Lai.
0: Oh, sekejap dulu, Nai.
1: Dom, manuknya beri makan dulu.
0: Lagi, meh, Nai. Lagi kiruh narku tu.
1: Dom.
0: Indai, Dom benong ni ngah YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi Nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
1: Dom, Indai benong ni ngah YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Selamat belalang kita ke engka nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engka bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai. Harap ke nyaka pengelikun kita empu ya. Engka sekedar jalai yang tadi bisi ke sekut mayuh kereta lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita jalan alun bisiknya ke ditutup ya berengkah hari pukul 10 pagi tadi. 8 sar itu tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Harap ke sama berjimat meh kita ke nengah atau ke bisik pansak jalainya jam ke dia tahu ya. Okey, jadi nang bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah atau lagi kita bergulai bak randau minggu tau bisik topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat main kita topik ke Sarito. Lalu anda ingat ya program ke Dianti bala peninggal kita hujung minggu. Program carta kenyalang. Kak nemu pemutus minggu yang kemari. Kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi ba Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak ngawaku ke tengah hari tau. Kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo orang Kuching.
2: Nama berita Ben Sarita.
3: Agak ke ketawa.
2: Ketawa ke tangga ne.
3: Bukan ketawa ke tangga.
2: Umbah singan ke tangganya.
3: Oh. Bisa kaban kita berbalik kuliah di malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pihak ne, engkau tak tawa ke tangga kaku. Aku balik kuliah ne. Tu si mimir media bian nama terkenya dia. Aku nadai ke aku muda tadi bian.
3: Jadi nama dah nama terposesi dah.
2: Pihak ne, okay. Berita mana tadi ne bian?
3: Mana? Semua pengawal mujur datuk kami kemarin tak japan. Nama tu lawan pihak tangkat ikut pengawal kita yang mayo pengabang.
2: Besi nyengok rakyat ne malam ne.
3: Besi aku berundang rinya dua lemai.
2: Okay, ini tu malam dia malam tadi pulai pagi tu.
3: Pulai pagi tu.
2: Umbas ya pengrami bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne.
3: Ya.
2: Cukup rami, cukup sporting ne bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dan nanggau kita di rumah panjai ngah ni kita punya. Sampai peluang nak kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai cerita.
3: Gerai laban nada yang tu nemu dire dah. Kiam mesti jaga.
2: Ngamat kah antun pihak nadai orang di Sri Aman ne ya. Bian. Okay, lagi tua nyambung ketawa bian ne.
3: Nyamain nak dia tu sem nan tu bukan kita suba. Semadi nak ke kelubuan tu di jalan keliling dia tu lantang. Hari simpang kelilingnya kayak ke dalam kian lah. Tajak pan yang nama tu baka jalan nak jangan lalu ros dah.
2: Taman ya dia apa? Bisi setengah jam eh datang
3: ini. Boleh.
2: Oh, nak boleh ni. Aman.
3: Yang kalau mana aku terlebak kini.
2: Aman, aman. Okey, Ben. Lagi beranau baru ke ni? Okey, tuah ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tuah di Sibu. Halo, Ren Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranau ngede kau?
4: Lengau nah.
2: Lengau lah. Lama beritahu dah kawai tadi.
4: Oh, berita dari pemanah, gaya hari pemanah, sebuah dah.
2: Cukup manah tau. Aku tu, rekuang tu nantu nyamai mimit tu lo siane. Bisa ikat ngaruh-ngaruh mimit tu. Bisa ikat ayah ni rau.
4: Tegau nama kita, bisa kroket di malam.
2: Ibin ka, bisa ikat lewat aku. Aku tenadai, ngira dari nyaga kuta kita isarai tau. Ngai nak manah nyawa.
4: Pihak ni kau dah. Ni nama orang mana yang nyawa kita enam lagi dah. Amat. Kita pekir kini, baik orang.
2: Oh nak jauh terus ya, agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimit ke kurang mimit, Pak pemeratnya.
4: Pemeratannya, pemamaya hotel bukai.
2: Hanya dulu. Kamu
4: mesti fokus dengan pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nya aja ke dalam rundian deh, kau.
4: Si teh hari tehnya, ya kadang tehnya katanya. Okey, gak betul ni. Laba kita ke udah berami nepi aku deh. Jadi bapa pemeratnya nada insya Allah berdoa berketok menyagi puji Tuhan.
2: Nada insya Allah.
4: Nada yang insir, agak boleh dianjur ngau berakit. Nya dalam bulan tujuh tu elah.
2: Oh, aw ne, anda yang kena nikau ke daciannya. Muda anda insir. Yang ransik dacian ne, gaul. Dacian kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat kedik kreno deh.
2: Aw
4: tang nak ngeluai hari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ialah ni rau ke deh.
4: Nama ada ni rau ni kau deh.
2: Okey kau lagi mayu panjai jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang ngai babado eh, lagi.
4: Kan ingat banyak pemerat saya dah buka.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur nak kini. Okey halo Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okey.
5: Tukin ni. Kapa pilih sate ini ngeberang.
2: Tukin ni, tu ni. Anak ngacau tukin ni. Nama berita tukin ni Bintulu.
5: Mana berita tu hari kami. Tengah hari tu Sam mambam di Bintulu tu.
2: Ne.
4: Mana yang berita ni
2: belum? Tanya aja dia lu siap. Nggak kaku. Tika hukil. Nah,
4: nggak kaku. Lepas aku tadi dikasih made hari bulan cerita mana ya kau ya. Kata bisa rundi yang kini kaguna hari bulan cerita flow.
2: Apa mana?
5: Yang kini.
2: 22.
5: Nalumu sem-sem ke. Mada-mada aku nalai. Tiap hari. Sigi mana? Hari bulan baku.
2: Mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya. Lucia nanya ke Nuan. Ya.
4: Aku dah mere posisi nanya.
2: Pedih nak ke nyawatnya ni.
4: Baik ya.
5: Sem ke nyebutnya. Sem patut nyawat. Hari Minggu nak, yang Minggu ketiga, Minggu ketiga bulan bulan enam. Sari tak berapa ya punya. Tu Minggu ketiga betul.
2: Minggu ketiga, pergilah ya kau. Pergilah
4: sehari mana deh flow, deh kedua nyawa apa deh belum ada kerja dulu deh
5: hari yang lalu mantai kerusia.
2: Apa yang belum nganjur nih kerusia? Kau baru nemu kerusia?
4: Nya.
2: Besai tanggung nama apa nya ne?
4: Ente nak lebih hari apa ya tahun ni buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Ya, jadi aku direk labak guna juga.
2: Nama nak kini prayes. Prayes pergilah lah tanya flo. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Nyapai kami, bukan nyapai kita.
2: Prayes nak tahu pada ya.
5: Ya, amat bersih. Nek ketunak dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, lu siap.
5: Bersih agak.
2: Dia sebuah lain orang kelalu bersih apa kenyak.
5: nak pedis. Nak ke mana ngambil anak mayu tu say deh. Perasia tu.
2: Okay. Mana hari nuan pun mana gerai terini.
5: Gerai.
2: Okay. Jadi kita empat ke Miri ke. Siapa nak kini ngau kita di Miri. Halo Miri.
6: Halo, siang.
2: Ah, kai. Itu baru sama bos besar.
6: Si besar. Sopo besar.
2: Oh, nama berita kaban yo made yo.
6: Oh, berita di itu cukup mana tentang mina nyamo tau nato mana tinggal kaban ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, yo.
6: Au kan nak pukul 1:02 pagi pan rawahnya.
2: Rawah ne.
4: Kore ngicak ke ame.
2: Tiam
4: tidak ke main di ninga.
6: Nyam ko ko.
2: Ngicak ko ragu anda di ninga. Rog buganda ko.
4: Ame nemu. Oh, di je anu ngune ko ko ya. Ko ragu anda.
2: Oh, mai anglala di je. De ana. Ana kelalu gede gau. Udah gawai to au.
4: Nah, am hai. Nak ko dah lebu nau ke rawan ame yo.
6: Au nyam.
2: Mai tram. Kalau
4: apa saya iban, saya miri.
6: Aau.
2: Siapa tim sokong ni dah yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany, Jerman.
4: Kau sama.
6: Oh, Jerman kau.
2: Adik dah flo.
5: Aku nak mina main bul. Aku nyukung mereka menang jauh.
2: Nak kena nyawa jadi tiga lagi. Tang,
4: tang deh mesti dia. Tengok RTM klik deh mesti mina deh.
2: Betul. Ya.
5: Nampak ke ya? Atin kliknya medak ku lagi.
2: Aruh, pemerat nampak ya ne. RTM klik ke medak. Okay, RTM Jerman ne, yo ne, mati. Asal Sainwan, begini deh. Abis itu tanya ne.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu ne. Kau bisa.
6: Jadi City gua tu aku.
2: Leo Fernandez. Leo Fernandez ne. Okay, harap ke tim dia menang mela.
4: Fernandez kutai.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngubai Portugal menyatang nanti berapa ke sih dah tahun-tahun ne.
4: Baru start.
2: Baru start. Amat. Okay.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat pusingan.
4: Dia kata bala buka.
2: Amat. Okay, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Nyuruh rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Adom.
7: Ya, tengah hari, Sam. Semua Lucia, Sibu, Liom, Nimiri. Flo di Bintulo. Ibian, Ibian di Sriaman.
2: Ibian.
6: Kasi Ibian
2: tau. Ibian, bisa dia lagi, bisa dia lagi, Ibian.
3: Bisa.
4: Ini nuangka agak lungau, baik malam.
3: Agak nungkat kulam mata.
2: Agak ngetat kabin malam.
3: Nungkat kulam mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Umah ya, kan.
2: Tidak pasang seurat TV lagi. Nggak nyati, ndak bertungkatnya lagi, ne. Orang ndak nge-nyigat bajak kelirimpung. Aku ngantuk dah, kakak diri bajak sigat lagi, ne.
3: Nungkat kulam mata.
2: Nama TV dah hayan lagi.
3: Udah hayan, Sam.
2: Udah hayan. Udah hayan, kan?
3: Kami itu sudah hayan.
2: Oh, ya. Kau tu berdau pasang tu lagi kemasan TV. Nanti musim ke Real belakang.
3: Nengah wah, nengah berada rempul. Padam gitu lagi.
4: Amat, okay kadai antar lama mengai medal di rempul.
6: Amat,
4: ini kan jadi pelakon.
2: Ngai. Singin kenyang kam ni.
4: Kenyang kau. Ada jam kau pada muak kau. Lagi kan pada satu. Tak ayan mian lagi kau dan nan mung.
2: Aku jaga nama ada jangan kau ni lagi ya.
6: Usen
2: gagai. Oi, okey mandai. Apa
4: ngboy dia?
6: Kau mira lagi jauh mimian leban ngai de beda mata.
2: Ah ngai kejangkang Rusia.
6: Okey nama leban
7: mata jangan de beda leh.
6: Mata aku tu kumpul okay. Laban nanti mana mata aku bekas Cina.
2: Okay, ini.
4: Mengawal aku main orang hijab ke orang mata belama kita.
2: Bukan Cina apa ya?
6: Bukan Cina.
2: Oh,
4: Cina. Cuma dia nama ke nama mantai ke?
2: Aw, Didi. Mana ya? Tapi bukan Cina. Cuma ini bukan Uganda.
6: Ya, mau di usia.
2: Aku tiba ke Cina hari-hari. Ku ngayan ke diri yo. Tadi mau tu nak uliah ke Cina.
7: Nanti Leo je lagi ayat lagi. Sem tukar di nama lagi. Ke Leo nama ya.
2: Yo mi. Leo safar ya.
6: Nama dah.
7: Leo nama Cina pakai ke Cina.
2: Leo Cipet ke.
6: Leo.
2: Tanda jadi Leo Fernandez. Tukar Leo Cipet ni.
7: Tukar. Lepas batal ya, bukan Cina aku ya deh.
6: Aman je benda lagi.
2: Aku nanti, okay nanti deh aku ya. Nanti mua-mua bukan Cina. Mak tarik hari. Kau ngayan ke diri buat tanya-nya. Madi mua tenuh li. Ya kau bukan Cina. Nasib
7: tak leh.
6: Ini.
7: Benda saya mayan belama.
2: Ini mua bukan Cina. Gagal mah mimiat ni.
4: Betul. Ya kita udah bersemak. Kebaji emak. Di sana pakai no Cina. Aku nak ngayan ya. Aku tak kumai no Cina. Nak danu orang kena sepul live-nya.
6: Bayangnya siap.
4: Gak apa. Aku ngantau. Biar dah pakai Cina.
6: Lepas nanti bakal ilum Cina. Ya, nanti bakal pakai Cina. Kena ini.
2: Sigat gaya yo. Cipiat eh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat. Lepas kita sebuat kira kurang ke 102 udang mengikut sikat besar itu.
2: Oh, ya ne. Amat ganyanya ne ingat
4: lagi. Nau gak kita ini.
2: Nama dah nama ngelama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang ke kalau semak oh kita ni adik Leo nak nemu kelebihan
5: nak nemu magai.
2: Dan betul.
4: Madi depan dia apa pia tiga dan ni.
2: Kau tidak gagak rekenya. Sing nananya ya ge ku kau. Ana ngan mbai manso ko ge.
6: Lagi nanti kita ngombai kita sungguh mampap. Kurang
2: amat genya deh yo.
6: Aunya.
2: Amat baru ku perasaan mau bisi bekece Cina yo.
6: Aunya
2: mesti mati nu andah nyebut. Nanti nu andah nyebut tadi amat. Au.
3: Dah dibakih hadiah. Tapi
4: sebuah ya ka bayam ya.
3: Nak ambil berat dibakih hadiah.
6: Ya mah. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukur was menya. Sih matu dah.
7: Beratnya makin longgar.
2: Berat ke tancuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Au. Nah, flow.
7: Gagal mah flow.
2: Gagal flow. Au. Medak ke sepiak Cina dia.
5: Kenapa kita jilis?
2: Okey, tuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
4: Mendung abang yang datang baru.
2: Aman,
7: dah lama.
2: Lengkap magang kau deh.
6: Bedau nanya dua magu.
2: Tiam ya.
6: Tom, you sihat sudah?
2: Apo?
6: Oh Tom,
2: nyundak sih gak munyi dia. Munyi Cina ke Meli getah kami semua. Lu sihat sudah kau ya? Nanya deh Dom, lu nanya awak deh Dom.
7: Nanya aku.
2: Dia nak nanya awak Cina.
4: Dia nak gimana? Nama
7: yang nyawa Cina. Nama silang Cina hanya lain dah. Nanti
3: apa? Nama Cina.
2: Ya lu dah apa ya? Pergi lah. Nak menemu pengerai Dom. Gerai deh Dom. Tiem mau tiem nuan tadi kau ya tiem nuan.
7: Tiem aku. Nak aku kereta tiem Brazil.
2: Bau Brazil ne.
7: Tapi kau lo bedau benda. Tengah lo bedau.
2: Bedau Brazil main. Ya tiem Brazil.
4: Panggil tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Lepas malam jadi pulai hari
2: Pesta Brazil.
7: Sistem namanya lawan pulai
2: di malam. Aman.
4: Nyundat kengar kagai bala kita din.
2: Nyundat kengar kagai bala orang Perancis.
7: Hari namanya ketimbangnya masih ada si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Ini emang ini kak ya, entah ada bahasa itu wasap.
2: Nanya ke program saya malam tadi, nih siya, kau.
4: Ayo, ya.
2: Ayo, Okey, tim Brazil ni, Dom. Okey, jadi lengkap ke kita nya tadinya meh orang ke ngau kita gawa ke ngalih hari tu. Jadi perubah tu kita program randau minggu tu ni. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Ada salah kan dek macam ke kami
2: ini. So flow nya ni. Kapo de ngalau flow nya.
4: Oh, nak ada galau sarinya. Nak ke tanya deh, ngiga kanyuko ke timino RTM berakit entah deh. Terundang ke flow. Kami sebuah tetapi.
2: Nomor ke buah flow.
4: Kebuah ya, kena nyuko ke tubuh si teh. Nak ada nanya orang ngebuk ke buah na.
7: Kena nyuko ke tubuh di flow.
4: Penanggu ada tadi ni tu si saya.
2: Pemain simpanan.
4: Nah,
2: mesti tengah
4: XP,
2: biar
4: tahu lagi
7: terangkat. Kau tengah flow lah. Tengah.
4: Bunyi flow nak. Ya, aku kau main lagu dalam pubah kamu flow kaki buat si buat ngok.
2: Saya kan ngau nanti salah bunyi kau nuan deh kau.
4: Ya. Ini gak pernah lebak kau deh.
2: So tengah ya lo.
7: Mesti tegap gay market.
4: Tanam aman di tengah deh kau deh. Pernah tengah berjalan rakyat mau.
7: Pada lapan.
2: Buai kai
5: ini.
2: Buai kai ini.
4: Kau buai kai. Muntel dah sudah.
7: Kasih pulau.
5: Macai.
7: Nengaya pulau kita.
4: Padahal nyampai telaban ke pementas sampai.
2: Apa jauh lu siang import dari Bintulu ni. Tenang kau rupai kai. Terrentam aja berakhir. Nama guna. Apa tahu buai kai.
7: Tidak tekap ya buai kai. Maaf nyadi.
2: Oh, nyawah yang import nadai gap namanya pengawal
4: prana
2: nadai gape aneh
5: terima kasih aja
2: mah tengah merat ke rakyat ora aja
7: kasar meneh jatuh
6: flow ti urang nak gunawan poleng aku gunawan
4: ya cina
5: mulai sing mana ada cina sing mentas riban
2: mayu wah
6: bekendo
2: mayu duyan nya nang de flow toke nya
5: sing ngi ngorok duyan ngi tai
6: nyau ke kau tadi
2: ya yo rawahan ati ninggalnya gal
4: Nama rawan, gua dah mayu aduh ya tahun ni kemarin macam
2: apa? Oh, kau kena mohon gua dah itu. Kau yang harus beli ya.
4: Nada, kau kakek kau sange kumpai ngau dah nyawa ya. Kau mayu aduh ya dah kau kau, tadi kau ngau dah nyawa. Baru kemudah kini aduh ya dah
2: nyawa. Okey, umbasnya kau. Tupi ada ingat ke? Okey.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah tu kira ke mereka selamat tengari lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan awal agai semua ke mangkup ngawaknya di pengarang berita yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan intiang hari kita tu nyalin beritanya leh ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban Jako Reputih ngagai Jako Iban teh ke bekenya leh
2: nanti tinggal Cina
4: kita bisa kapan Cina mesti sesat
2: Dah lah, yo nutup TV lagi.
7: Amanda buka ke lega.
2: Okay.
4: Awalnya di hari itu 20 hari bulan 6 2020 artinya hari kita ide. Kita semua sekali kena kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sida ke nulis berita ba surat kabar eh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang atau ke utai ke dekat di baik kami dalam ranau minggu tu peninga. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan. Atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikenak negap kaki pengeroja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang mekak bersemeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadong berita ngagai balap peningal lebih agak kita ke bab radio deh tau. Jadi api lama tu kuda aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan eh. Hawana. Ia dikeranau bas bengke program TV berkawo ngau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipejalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ku dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia. Lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benung betape betunga ngau penanggu mensiati kurang percaya. Kira-kira kante dipulai ke ngagai jaku Melayu deh. Sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke digagak kita. Jadi program hoana tu ngambil baru asai tak kekurang percaya mensia mayuh tok ngagai berita bakal dikenatai kita ba radio ba TV tok ke ba surat khabar hanya tujuh hawana tok deh ambek ke kita semai age ngau bala mayuh baluar dia bala mayuh tok nak gentu mandi nasai ku tenyembun netizen nah
2: au mensia mayuh menyata deh
4: mensia mayuh menya
2: au
4: jadi kadang kede nyawut aku to sem. Tau kelim pulai ngage dek ya am ya. Sarito ya. 20 hari bulan
2: program 20 hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito maka
4: ya, ne. Ya, pukul 2:30 to lagi.
2: Okey. Jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya Sarito nyadi ne Lucia.
4: Betul.
2: Kau tang aktiviti ke diatur nyurumba pengerami itu nang udah diatur kenyari 14 hari

0: belantau tadi ke dipun kenggau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana atau ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 besi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana kediatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti dari agensi baru Opis Menteri Komunikasi kediatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi tau pusat convention PICCA tu ianya palan ngatur hari Hawana ke tahun-tahun ni Lucia ni. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisa bakal bengkel kreatif, pengawal mandang ke barang, berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup. Hanya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tu ya. Pak program Hawana. Jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tu hanya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu dipenyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pak pusat convention PICCA at arena Butterworth Pulau Pinang ke di pedak aku urung ngali hari tu lagi nih Lucia 2.5 ngali hari tu lagi
1: ya pukul 2.5
0: okey nya tadi ngelansak berkawal ngau program tau ke diatur lalu dini program tau ke diatur atau ke di penyadi ke sari tau nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tau Lucia kau
1: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi ne au jadi nanti kita meda tu sem nyok ka nyelepek mimin ne sambutan hari wartawan nasional tau ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak kau tau bisa kau ngamai bagi kini nuan ba kanivers sukan media Sarawak
0: aku nadai tahun ni kemarin Lucia. Nadai YFM.
1: Sige ngai ngau tok ke.
0: Nadai ngau.
1: Nadai ngau.
0: YFM pa nadai ngau asai ko kemarin.
1: Ngau awak deh.
0: Antek kita bisik ni Lucia.
1: Aku bisik.
0: Okey.
1: Ngambe futsal ngau pickleball.
0: Oh, amain diatur di kita di tu tau ke?
1: Ya, Rengat Menua Sarawak. Ya.
0: Rengat Menua Sarawak.
1: Ya, ke ngatua yang nyat sida ari unit komunikasi awam Sarawak. Untuk ke dikunci kita ngau peninga tu ke Rengat Menua atau Rengat Kebangsaan.
0: Okay, nuan ke Kuching dua emar sarinya ne.
1: Hanya hari sukan.
0: Hanya hari sukannya ne. Kita ke bertemu ngau seduanya ne.
1: Ya, anjay nah, udah tuanya lah pengawalnya ngau sukan gulu kile. Ante tegau nang awanya lah agak tegau.
0: Au segi reaktif, udah tu ilo berakiat gene.
1: Yo. Jadi okay. Terima kasih Angge Nuan tadi Lim ne.
0: Okay.
1: Jadi kak agak nemu buah penemu hari Adum kak di Limang. Bekawa ngau nama kini ramai jakok Hawana. Lalu nama kini 7 pengawat tu dah tu.
2: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pian mega terima sama tengah hari ngagai bala peninga. Sekali lagi terima kasih Angge Lucia ti udah nama tu ngemai topik kita ke tengah hari itu jadi topik ke cukup mana berkawal ngau hari wartawan nasional atau ke Hawana. Jadi rambai jaku Hawana jadi ianya media integrity trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati atau ke bersatu hati dalam jalai ke pengawak lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana adik kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke mensia mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah Hawana adik kena jadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sama nemu media rama di tu kita mayuh media cabang media rama jadi mayuhnya kita nak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pian mega warna ulih ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta ulih nanam semangat profesional ti tinggi. Nya tadi reti tau ke rambai jakau lalu autek disebut
1: tujuh warna
2: tadi tujuh
1: warna
2: Rusia ya. Jadi laban laban ba RTM po kan kita bisi kini-kini buatnya rambai jakau tau slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
1: Yang sahih hanya di RTM.
0: RTM.
1: Site dage aku ka nyelat itu balap ringan ya. Nanti kita bisa meda ba berita rasmi Facebook rasmi berita RTM. Dia kita RTM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61%. Nanti dibanding kengau duit namanya TV hari swasta. 61% penyampa orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya nambah harga lah. Kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
0: Tang pamalnya udah. Dah 61%-nya udah pamalnya. Dah Rusia.
1: Udah kelalu pamal.
0: Tang kita kak lagi. Udah tu ilah. Mayuh lagi meh orang karap ke station kita meh. Media kita.
1: Ya. Nya meh hawana to nyu dia tu tu tadi. Au me tetok semek age datai age babala de. Au udenya nanti kita berarti ke logo ya. Au aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 to menyadek Cina menerang ke logo to.
0: Au menyadek Cina. Au Red FM.
1: Boleh. Logo memberek
0: kian eh. Ana nyebut logo Red FM ke lagi amade.
3: Tahu
0: nya. Nya tahu mantai au.
3: Okey, terima kasih Ahmad Lucia di Sibu Manhaman. Topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026. Jadi konsep asal logo Hawana itu digagak meluk ke gambar atau ketukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang itu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana itu. Jadi gambar tukuh jabatan itu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke mayuah ngundan cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampung ni tu tadi ada teks itu ya. Jadi nampak kenyak Jabatan Pulau Pinang tu nyadi ke kelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungkak pendatai pemisi menua ya. Jadi cura logo Hawana tu bisi mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jaku Cina nya Rusia.
1: Lawala kok jaku Cina ngena red color nah.
3: Red color. Jadi dia ambil dari corak bendera tahu tambai menu kita ya. Ditunjuk ke penyakup ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada yang menua TBC menyuah pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhannya logo tu nang nyadi ke lambang penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemansang benua regional logo Hawana atau ke pengarang berita tu Lucia.
1: Ya Hanya dengan ambil kutai tu terang membak bala kita peninggal ni. Nanti kita kak medak logo tu. Kita tahu ngakai laman web rasmi Hawanam pun. Tapi kita bisik kita medak kini gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati megak di tu peninggal. Berkawan ngak boleh nyungkak ke penatai pemisik menua. Nanti kita medak Malaysia dia tu. Udah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih ngak menua-menua muka hari, hari segi penatai pemisik. Tok pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu neh. Di post sidang 14 jam ku dah lalu. Mana tahu. Mau je jam. Sile ya. Sari tau hawa nau. Tanya mesti bisa tanya magangnya na. Bisa buti magangnya.
3: Mesti sahih ya.
0: Tapi kurang percaya ke ne. Apalagi tahu medak lagi. Anana ni ke 70%.
1: Hau nyedi ke baru ko deh. Udahnya ngagai menyedek kita pengabang malam tadi. Au ke Seriaman. Minta ya berkunci ke akhirah ke sejarah mimit me ari galeri Hawana tu deh.
2: Galeri Hawana tu somba ya nah.
1: Iya.
2: Jadi nitiah ke penerang hari ya. Galeri Hawana tajap penpiam deh selamat tengah hari ngagai kita lima. Punya tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan ya ke dipilih nyadi hari wartawan nasional tau ke Hawana hari bulan ya ke dipilih nyerumba ngau penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak mega Hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur ngau ramai jakok membela bangsa membina nasional. Maya tok bise 1000 bala pengarang berita dari selatan negeri di Malaysia dito datai ngau ngulok Hawana keterubah diatur. Lalu Hawana nada diatur tahun 2020 nyentuh 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021 jadi sebekah penerang salah 2019 jadi sebekah penerang kena berkongsi Kepala Menteri Menua Pulau Pinang Yang Berhormat Tuan Cho Kon Yo okay, kaban kita hari Cina Miri entar eh kalai ko ya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur ngau opis menteri communication Malaysia kenyawari 3 bulan ke udah ngambil semua program ia ke diatur nyerombak pengerami Hawana tau mujur di pejalai biar mega lancar di pejalai ke siti mega pengerami nangkan ke pengawak berjadi ke Hawana tau ia nya pengerami makai lemai media diatur ngau yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilak 21 hari bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
1: Nya ari galeri Hawana nya nadai mayu kerja rumah kita break ko nah.
2: Terima kasih ya.
0: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
1: Ya.
0: Maca aja.
1: Maca ngambil tetap masuk abang detail semua ni ko deh. Minat ke namah mimit ba galeri Hawana tu tadi peningannya nak ingat dah sampai ku buka dia ko tadi deh. Nang awalah lagi ku nyampung. Ya. Ini pampat rumni yang ku
0: tadi. Aku tu limpan lama tadi ngambil juri kita pun baru dah sangkai.
1: Ya. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak 29 udah nya 31 nyari besai sarinya ne betampung-tampung. Jadi program tau nya meh ya berengkah hari 14 bakal ke disebut dia tadi sem. Program-program ya deh.
0: Sama ne.
1: Fun walk tanya nya laban ke mayu hari besai bapun bulan 6. Jadi 29 sarinya nyu laban nyu kak gawai ne nya. Balam nyadek kita di Sabah pun sidak ya bisa pengerami deh. Udahnya ke Bintulu ngagai floor
0: Indochina
1: sampai jago Hawana
0: Indochina kita
4: Indochina ni
1: tanya floor tanya pendek ukai orang minat main bola nampak tu kena ada aku yang orang ni yang ate ini kak tahu nak kak nguji nanam pengerino nya kak tim ni nih
0: Jepun gini
4: pengujung lagi memang pada nganti berunding aku main nyamai berunding kita
0: apa dia itu sorry itu
2: tim Kongo
4: kita juga ramai jaga
0: so semua Rusia Rusia hari Rusia sedunia ya sorry itu mana ngacau ya
4: 20 hari bulan
0: nah 20 hari bulan 6
1: kini ke dekabar Rusia kita dia tahu benar ngamik pulai baru orang percaya ngamik pulai RTM
0: dah deh anak udah rumah
4: ya ada kawan ya Rusia aku
1: sampai sampai orang ngeluar ke FIFA nya ngena ATM dini gak nak
4: ri ge amat tanuan ke meja aku tu makin naminan
1: dekan
0: kini Rusia magangnya ni Rusia
1: ya baca aja besar pula Rusia Rusia
0: kemain kayu Rusia tu jadi baca berita apa jadi tu batang berita Rusia aku ya kini kini
4: sibuk kucing tu
1: hari nak kebeduan deh flow
0: lama nak mulai sekali sekala jawab goreng kita flow
4: kami pun kengai
1: bakal kalam
0: kada 2 bulan sekali baru ayan
1: nyuna ingat
0: goreng nyuna ingat
4: nyamai sampai ingat ke semnya
0: nah lapa nyamai gau
1: nah ngamai bisa pengenalan
0: nah TV
4: jadi to asuh Lucia tu terdengar nyebut berkawal ngau rambai jakok Hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai jakok ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai jakok tak ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke diatur di Perak ngena rambai jako media bebas tunjang demokrasi lalu nangkan kenya bat tahun 2024 ia kediatur di Sarawak ngau rambai jako etika teras kewartawanan mapan ya serta bat tahun 2025 ke diatur ba Kuala Lumpur ngau tema tak ke rambai jako kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu ba 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori. Bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company korporat ngau mega GLC tik nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau besawup kelebih lagi ba pengawal promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti aman serta ngena kelebih lagi bekawa ngau program Hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tau besawup kelebih lagi bak ngisi program tau kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawal ngangkat ke produk kreatif baka kita meda contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey nya Lucia ramai jako Hawana hari tahun 2022 nah
1: yeah. Okey saja popis perintah kita Kementerian Komunikasi itu jadi pun kengatur program tu tau ke dikumai penganjur kita ba kategori ni tadi flow gold silver
0: bronze
4: kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh
1: panai tadi cari
0: Allah tene
4: labanyin tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi
1: bronze tadi kita kira ke bab B lah.
4: Oh.
1: Saya puyen deh. Arendi.
0: Boleh ya.
1: Boleh hadiah ya. Okey, terima kasih. Okey, kita sebuat ada Nelly yang beri kucing. Ibin Pak Sri Aman, Flo Pak Bintulu, pemega Madik Cina Pak Miri, kau dum Pak Limel.
0: Aku
1: dah berkongsi. Terima kasih
0: Madik. Aku kongsi
1: kita semua.
0: Aku nyelepek nak lama. Mana mahu juga Cina ke Madik? Yo.
3: Mimit
0: ne. Nanti mirah biru nya tadi. Begini kau nyebut ne.
3: Mirah hongse.
0: Hongse.
3: Hongse.
0: Oh. Anak mula kak. Kau dah Madik. Aku dah mana nama.
1: Flo tanya deh. Flo
0: nama juga Cina ke?
1: Flo suka main
4: hongse. Menyebutnya.
0: Nama kau ya? Hongse.
1: Biru lansa.
3: Cingsa.
4: Fangsa seko.
0: Ha?
4: Okay, nanti ya cingsanya. Cingnya saya ke hijau nanti nak salah aku lah.
1: Kuniangnya tadi belum.
0: Kuniang tadi nama apa?
4: Fangsa. Saya ke huang. Asai meh.
0: Fangsa.
4: Biru lang, lansa. Asai meh. Eh, salah lama. Udah ingat sekolah Cina tu.
1: Okay lah, meme. Betul, menyak meme. Cece, kapjakau lah. Kan tutup ya. Cece harus sibukkan tutup lah.
0: Tutupnya, Cece. Okay. Cece. Kati kita Cece.
1: Kati kakak deh.
0: Oh, kakak Cece.
3: Oh, Cece ya.
1: Maya nak nyaruh.
0: Maya kau apa?
1: Lalu apa?
0: Cici, okay, tutup.
3: Cici amu.
0: Cici amu.
1: Ante dah granny sekali lah. Muas kata kita.
2: Apa? Yang lanjut.
1: Jadi granny lah. Okay, terima kasih. Agak kita lima pemegang anggai bala peringat ke udah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam tempoh dah. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Aku pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datang ngau berjadi ke Hawana 2,5 lagi ne. Ya sidak ke datang tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja tembaka hari menua luar hari negara bukai pembisi di tu ne. Ya
0: 1,000 ikut orang ne.
1: Nyampau nya deh. Ujian teh kita 6 tu ngau udah jadi 1,600
0: ya. 1,600 ikut ya.
1: Kira kendak lah sari tau kau deh. Kita ba bahagian tau jak tak ada agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyen sarinya pun bisa program sem ngau bala peninga forum media Hawana 2026 denya bisa pesta pantun Hawana DBP ke dia tu sidak ri Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar tu antara yang disebut tu ne. Aku meda ba web Hawana nya pun mayu bala penyanyi kedika ngau ba Rio Api Hawana deh 2026 okey. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM.
0: Okey, ya hashtag kita tarik ni Rusia.
1: Oh hashtag sekali kurang.
0: Nah nungai lo ngejas nyawa dulu.
1: Nama lagi berapa dah tadi?
0: Oh, lagi tanya nanti mana nah sound tu ne. Okey, ha tu dah okey. Okey, kiranya nutup tadi ni Rusia. mana mat topik kita hari itu ianya hari Hawana, lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi minggu bukai mai topik ke bukai meh ngau idar stesen ke bukai meh mai topik ba program RMT to ke randau minggu tu ya. Okey.
1: Tanya pasal lagu na Sam.
0: Nah, nambah lagu dulu. Sebelum kita berengkah ngau cerita kenyalang TV Ayan udah pasang aku tahu tamak magih kita tahu juri
1: pelakon
0: tahu juri dah tahu lagi kita berkelala ngau juri juri agi minggu yang kemarin tang agi kap kelala lapan lapan aku ngka minggu tu kita orang baru magih mulai ngian eh
3: ulang malu sini
0: kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemarau baru hari ya kini udah tahu lagi meh kita beranau ngau
1: kita pun juri berita kemarau baru
0: hari kita hari lagi tim kedah pilih kami udah temu nama gang tapi sini ngan tarin ne juri bisa ini
1: dengan saya ngulang baru betul kena ya ningau
0: lagi kita ngasuh yang ngulang okey kau siapa pilih nang kau nubah lagu kita ini utup
1: ngasuh artinya anak pengabai yang Ari Sriaman
0: anak pengabai pengabai yang gelau
1: pengabai gelau
3: pengabai gelau
1: tapi mata ya regas gede.

0: Okeynya tadi lagu pemuka kena kita lalu ke juri kita. Hagi minggunya kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita. Ya. Madi yo kita.
1: Boleh.
0: Ya.
2: Kalau dia tutup zip dompet dia mongko.
0: Oh lunggar ne.
2: Kalau ngau teringkat siap kalau mayu ne. Kepo-kepo orang gamai hari.
0: Okay.
1: Saya kerapai kuat tebal.
0: Nanti kemiring ika ela kau.
2: Mana juga sekali kita
0: ingat tupe. Okey, sudah apa mua kita itu juri. Aku zoom mua juri kita beranau sama beranau ngau juri ya.
1: Ni mua tuke tu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Mata
1: tuke.
0: Sudah tu lagi kita
1: juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggu yang kemarin yang lalu ke penatai madai kita Steve Chigan. Selamat datang Steve Chigan.
3: Selamat datang.
0: Ya, minggu tu minggu ke
3: tiga
0: nuan eh.
1: Tiga. Ketiga.
0: Minggu.
2: Dah si ambien kau ya minggu tu.
0: Udah ngau ya deh kau. Minggu yang semua
1: baru ya.
0: Gaul. Dom mudah ne dom.
2: Ya.
1: Aku lapan tu nanti berubah hari. Sehingga aku belum hari limba. Sehingga bertemu belum mau ngajuri itu.
0: Flo, sewah ne Flo.
4: Ya, kedua.
0: Kedua.
4: Kedua.
0: Kedua ne. Ngau mana ya Cina kita
2: dah. Kau meja bertemu badunya deh Flo.
1: Boleh ingat.
4: Okay.
1: Cina baru.
0: Ya, kita beranau ke juri dulu. Engkau bisa kita tanya. Aku dulu tanya pun ke kita.
1: Jaga. Siap aku tadi.
0: Aku kena tanya tadi ya udah demo tim kita tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve.
1: Jerman ni.
0: Kenuan deh.
5: Okay, aku tu bapak member tu. Sigi 6 tu berapa? Nak minat aku sebenarnya. Itu terang kepada. Lepas aku tempat sekolah sebab ni mana sikit nak tu kat main bola. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola eh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 4 pagi dan ni aku nak dai. Nak kira rumah aku.
0: Mudah tanya ni, mudah pernoma.
5: Okey, jago.
0: Mudah pernoma. Orang muda main bola yang mudah pernoma. Kira-kira siapa kemenang? Menang main.
5: Menang banyak orang begau sama aku banyak ya. Nanti kan nemu gak ngau orang aku minat sikot sikot tu aku pergi ke bawah menang aku.
0: Okey, kira nyukung siapa-siapa tim kemenang.
5: Siapa-siapa kemenang yang sukung gue kena menang apa boleh buat lah.
2: Tahu ke ala-ala nyukung lah.
0: Siapa kemenang ya lah sukung. Sapa kecimpian ni lah aku. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya tia lima nya bisi tak ketanya ngan tarima dai ne. Okey, lebih lagi orang sibuknya.
2: Tinggal
0: ne. Jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi talk sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya.
0: Kita ke semifinal ACSG. Jadi lagu nuan maka siti re lagu ke calon semifinal tu adik kita Steve. Jadi meri pengangkat tim hakin Wan. Katanya Wan, berkini Wan nyedia ke diri deh. Nak ke dia tau maka aku.
5: Aku tau berkini aku kan dah. Dari segi persediaan yang kumpul pada kesihatan apa semuanya. Ni ke nyamai ngan jadi kadang dah sakit ke. Lepas itu bukanya tadi baka sebelum tu aku kalah pada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari Tuan Jabu kami lah kebosa aku. Ni ke mana bagi dia gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ikat. Ni biasa-biasa aja bagi aku untuk SSJ tau macam tahunnya sebab lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke baru mana?
5: Baru mana?
0: Maka baju semua kena udah di giga.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Lepas kena mai simple.
5: Aku tu jenis kenan tu. Nya, maka subuh tahun lepas nadai aku tu nar muri jenis kemayuh kita ke kena.
1: Rino.
5: Nak uliah aku tanya.
1: Rino di kali yang ngesen.
0: Minggu nyen tahun nyen kemari kita ini gau Lucia begulai ngosida ya bak kemuyang okey hanya di kiranya tanya kongka kita bukai Dom Pulau Tukai Cina, Ibin. Okey. Nuan kini kau dulu.
2: Aku ngaji aku di.
0: Mulak kau dulu kau ni.
2: Aku ya. Aku antek bakal nada jadi aku bakal baju entar. Mungkin ke salah jaku siapa kau tanya aku. Laban orang laki itu antek ditanya ke baju jarai sida ya jadi aku kelalu tumur deh dibanding kau sida kilo.
5: Aman.
2: Teng hari segi bakal selesai main gym. Lepas tu nada nene ngamet sport ni pula baru bisa. Masuk nama ya.
5: Ya.
0: Stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tahu jenis kini bantek bakal hari contoh bakal cerita aku nak pengawak berkonti selalunya tadi aku tak ngintai. Aku tu sikit minat ngintai. Jadi nyaklah salah satu ketika dah kena aku ngira stamina ataupun kita muai ngigap muai perlu lah kita orang dalam masa yang sama nyaklah kena aku nyak. Subak aktif bak gym jatuhnya dah. Nalai kini dah nanti berapa ya paman dah kena pangkong ngintai enggak?
0: Rindu ngintai. Lama dai.
5: Oh, rindu ngintai aku.
2: Ya.
1: Ngintai
5: nama ngintai kan nama. Ya, ngintai patut ngintai tu bukan nang membaca mah.
0: Oh. Ngintai tu bukannya Rusia ni mah
5: Rusia. Ana yang tu dia tu dengar Rusia sepia mah.
1: Ini jam ni jam.
0: Masih Rusia.
2: Kena kena lem laban tu kali kedua nuan ningkang guys paruh akhir. Tahunnya kemarin duit tek lagu dipikir ke. Jadi penerbaknya sikit udah bisa nah.
5: Oh, kita dah kena mana penerbaknya sikit dah bisa. Tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tu kita saingannya tak bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang. Kat lain memang saya. Kena mana walaupun dah terlebak walaupun dah terlebak kan walaupun dah kalah ngasai tapi untuk yang kedua tu bagi aku yang pun aura ya kak. Kini pada besai mimiat lah kena nangis mimiat kena ya tadi.
2: Atau yang tanya asal hati sikit boleh nyingkang agai rengat penudi.
5: Amin.
2: Sambil aku nanya yang peningga kau bala sida flow semua benar aku lilik wallpaper telefon.
0: Nama anda?
2: Nah dah yang benar wallpaper juri siapa ni? Sibu
0: mana?
2: Hanya dengarap kemujo memang ada nak. Mungkin kau kita antenya udah jereki tu sikit nak saleh noya pun
0: mulai. Aman. Okey, nyonya lepek dan dolo gau ne. Tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uliah nyawat ngau jujur meh tadi ne. Siapa sah nuan nyadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uliah pada kenya kini
5: uliah nene masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke buliah ke masuk semi tu ialah hampir semualah.
0: Semua.
5: Semua. Tapi bakal pada DJ-nya tadi yang tidak rezeki kita ya dah. Bisa nanti dah nak dai menya. Aku lebih kurang bakal kumpul kira orang roh hai nak aku tak kenyak aja.
0: Berserah aja.
5: Berserah aja.
0: Bakal yang ke
5: mana.
0: Okey Ahmad. Okey. Nya kau, lagi bisa kau.
2: Oh, nadai. Lepas ni sudah kengau berpaket tu. Dah juara mah, geng.
5: Ya, ya.
2: Kita ngambil nombor aja.
0: Betul. Aman.
2: Ya.
0: Okey. Madi kita eh, Cina. Yo, bisa yo. Teka tanya yo. Ini ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Enak tanya ya. Aku mendak retok ya beranau ngau ke juri ya ni.
2: Dah terupung dah.
0: Okey.
3: Halo.
0: Kimati, engkau bisa tanya katanya ngau juri kita.
3: Ampun amannya sama pagi sama
0: pagi.
3: Sama ngali hari Madi. Sudah lama tidak jumpa. Nama Rita Wali.
0: Ya.
5: Mana Rita mana?
3: Mana nah, au makin lama anda pada makin sikat pedak.
5: Oh ni, asai ke tahun nanti berapa tu lagi? Ini tu lagi.
0: Miri.
3: Studio. Nyama. Jadi tanya aku nama Iwah tu bang. Kira semua nemu baka udah tanya orang bukai. Kan hanya berapa umur nama ni?
5: Nyaya.
0: Anci tanya.
5: Nyaya aku tanya nak ingat. Karena jadi pelupa aku tadi. Yang puji sigatnya nanti ingat udah.
1: Soalan cepu mas tu.
5: Eh, 37 lah.
3: au nya lebih kurang sama
5: tu. Ya, lebih kurang sama ya, semua sama tu.
3: Agi biaknya mati.
5: Agi. Agi.
3: Au kira ngarap ke mujur pengawa begitu lah.
5: Amin, amin, amin.
3: Au nuan mujur serta lagu ke debai nuan udah angkat ke nama nuan baru.
5: Ya, ya, ya.
3: Ya, nyanyi ada aku.
5: Terima kasih.
3: Mumpu aku aku.
5: Siap memang nyanyi aku.
3: Aku terima kasih. Ya.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Misi Ibin.
5: Nadai.
0: Laban udah kita berengkah.
5: Nadai itu sekali. Laban, laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu minggu ke terubah tu. Juri, juri. Jadi nanti ngarap ke juri, juri.
0: Juri, juri.
5: Mujur, semifinal. Tuila.
2: Nanti mujur lah juri. Hello, hello lah.
3: Oh, anak ngirau sekali. Nanti semuanya.
2: Ingatnya, besar si kepeningan kita mayu.
5: Anak ngirau sekali. Kedua kali ngirau.
2: Oh, my. Bana lu kabar hello,
0: hello. Hello, nak juga aku.
2: Nak juga, lu ngepom dulu.
5: Ya.
0: Okay, ya. Flo, nak nak bunyi Flo?
5: Nada dia.
2: Nada dia.
0: Oh, nada dia amat. Okay, kira berengkah kita tu nih, kayak ke lawan. Kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin. Sorry, baru ngepost tu ba grup kita. Jadi tahu mada pemutus ya ba grup kita nya. Jadi kita sama ninga ke pemutus minggu yang kemarin. Kita jadi tahu mada pemutus ya ba grup kita.

0: ini kita itu.
1: Nam bunyi sedan eh.
2: Oh, ini yang tadi teh.
1: Bela bagi kak nak korang.
0: Main sedan aku.
3: Main api lu nyau.
1: Pane main api kita kelaki. Oh, nama itu. Kena skala lah main ai. Oh.
2: Bisa yang kini.
3: Nada
2: tu kene. Okey, awak nada ngawak kene. Angka bisik penanggul. Okey, nyadi bah aku macam ne.
1: Pihak me.
3: Udah ke pesan apa ne?
2: Kasih aman.
1: Kasih aman.
0: Berapa ke dia?
1: Kena sengaja pada kene mau tadi.
2: Lepas kau macam ne.
1: Lepas kau macam sabar. Rili lah nemu kami di lama nak ngawak seminggu.
2: Nama tu. Nama tu.
3: Anak gagal mana?
2: Siapa? Terima kasih atas pihak jari ini. Okey, minggu yang kemari kucing bawa penduduk ke lumut tujuh ah. Gagal pihak jari.
3: Nemuncit.
2: Tempat jari. Hari Rida ne, hari Semarahan minggu yang kemari main lagu terpambar. Okey, udahnya bawa penduduk ke lumur enam. Inya Stanley tau hari kapit telefon ke Sri Aman minggu yang kemarin ne mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari Nia telefon ke Sibu minggu yang kemarin mai lagu Hati Nuan Hati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumur 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telefon ke Bintulu Mina berpangan ajak ya. Okey, lagu penduduk Lumur 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telefon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libin tu bertelepon hari Semarahan ngagai Kunti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
0: Patut nombor dua.
2: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau nya juara minggu nian kemari okey mari taniah ke orang Limbang champion pemutus CK minggu nian kemari okey
0: ya hanya ya
2: okey jadi minggu tu kita ikat nemu meh siapa kini juara ke minggu tu pelabak aku nanti nadai penanggul kita berengkah
0: au ayo bala
2: berengkah ne pelabak aku
0: au
2: au siapa ka dulu au juri kita itu pun dah sabar pada aku
0: kucing mesti menu sabang
2: kucing nadai pelabak aku yo laban nang kau orang nguluk niti daun pelabak aku atang benong rami robak waterfront atang ke ngasai ke diri angat ne made Steve ne tahu anikik ke konti YFM ke kak belaku
0: udah ambil hadir lalu kita
2: udah ambil hadir lalu kita
1: kalau mau puat dia rengok
0: boleh ke ikon dia
2: boleh aku ikon dia tau ne
0: tahu setara yang
1: mana strategi
2: tahu ke tak nak madah ke sekuriti dulu meh nak lu nikik ne madah sekuriti
0: kami pas dulu
2: anang dia riak kita ne
1: anak madah ada rempung ambil ikon ke
2: kena buru re ku jakok kau belagu ne kau.
1: Nah, hendaknya dek ikon kita mai omol besai ti si pada.
2: Plaza Merdeka nya spiaknya aja.
1: Mama aku mai dek ikon aja lah kau.
2: Nak ke si sen ne.
1: Oh,
2: isin nama
1: ni. Ada aja lah kata belagu.
2: Ikon mohon kuat age ne kau.
1: Mau de bapa kuda aja ku ne.
0: Bapa kuda.
2: Orang inte nemu berapa kuda kena. Okey, jadi kita nadai itu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
0: Tahu.
2: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom, Flo, ada hari rinyi-rinyi ada Flo hari tadi pada aku.
0: Miri ke, Pri?
3: Ketawa salah yang kau.
2: Okey, Miri dulu, ne. Tukai dulu.
1: Tukai dulu.
0: Pri, hai. Ini toke berang bukan sebarang toke.
4: Ya.
0: Toke gantang.
4: Pusuan 10 ah.
0: Oh, 10 buah itu ah.
2: Okey.
0: Okey. Jadi pengari aku mesti tinggi kau.
2: Minta si kau lagi, Mati. Tak aku ninggal nyawa dulu lagi. Lain dan eh. Okey.
0: Jadi pengari aku ke terubah tau. Kita nanya ya. Halo Mati.
5: Halo.
0: Anu main ngigat. Mesti.
5: Halo.
0: Testing.
4: Saya ketuaannya.
0: Okey. Bisi,
5: halo.
0: Ya, minta medah ke diri dulu.
5: Okay, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige hari miri di tol lah, ataupun hari ni ya. Dua tempatnya. Sige tempat aku.
0: Aw tu kira ketiga kali.
5: Ketiga kali.
0: Aw ngarap ke nuan mai miri nombor satu mah minggu baru. Kira kapan dah ngamuk dulu nombor satu mah. Ini pihak aw. Okeynya di kita ya terus bergurau engkau Daniel engkau lagu ya nuan pergi ke di sana ke Alex Linan.
5: Okey.
6: Aku dah mutus hati nak tahu jawab.

0: Iya, tadi ya Sam, Ibin, Lucia, Flora Ngodom, Kit nombor 1 Adi Miri.
1: Iya. Okey, pelapa aku sentara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke, yo. Ngambil kia alu terus ulih komen ke, okay, meh. Ngambil kia ingat meh. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan. Nampaknya Brody ya, Brody. Yeah, okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best nah, tempo nadai pengurang ada pada aku. Ya me ke rindu tadi deh, nanti bakal sida akan ngau bepeket atau pengau catatan jalan tadi. Namai datai ke konti, beda kita macam Tom Rodi tadi ya. Kini mada puas hati lah dapat nadai si delay. Nanti kita call kami si delay deh. Orang kita ninga bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya ngang main nak mana nya ke nya tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rodi tadi ada masalah bagi okay, cukup best. Best. Wait, nya ke Rodi tu bareng ke kucing lah.
1: Lalu bareng kucing ne. Barang ne mandai.
0: Ngadi ke bareng ke terubah.
1: Juri minta ne mandi Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Betul. Ngadi ke Miri, ngadi ke Miri ya Madina.
1: Okey nama deh nanti ngepis surat kabar juri macam minggu baru. Okey. Penyanyi namanya pemekit keterubah kita di Nel. Okey.
0: Jadi pemekit kedua kita. Nanti. Terima kasih Madi di Nel. Baru kita itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
3: Okay, test 1, 2, 3
0: Okay.
3: Nama aku Agustin Ngali. Tahukah aku orang selalu ngangau aku Agus lah.
0: Agus ne. Jadi itu ke terubah?
3: Kedua. Sebab aku berlagu berkucing.
0: Kucing? Kira yang minggu tu hari ke kucing ke nama? Abang kesilaan eh? Media sini lagi.
3: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram? Baram ni nuan ay?
3: Hari long tuyut hija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban?
3: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asa pernah orang long long nama tadi?
3: Long tuyut tinjar barang.
0: Long tuyut. Jawa hari menua Miri itu?
3: Kira dalam satu nanti kita kena cerita dalam 3 jam kita lah. Satu jam lebih lah.
0: Apa tan manusia?
4: Aku tanya nanti tengah pengerinduk kita ada tanda tanda.
1: Salah tanya ada mana? Orang single tanya mana? Biar adanya tanya.
4: Nanti. Nah, aku punya tahu bertanya. Siang. Angka kagak ino orang puyut.
0: Mayona. Bisik-bisik ungkup sem kini.
3: Kami dicampur bahasa Iban, kawin kayan, kawin berawan. Tanyalah kami.
1: Negatif loh. Asal le sanggup berakit kebaktian dia.
4: Kira kritis ngolusi alo berakit.
0: Okey. Jadi Alexander
3: Agustin.
0: Okay.
1: Jauh nak lari yang nama
0: Agustin. Okay, Gus. Nuan nak main lagu nama?
3: Penyayu aku lalu ya.
1: So lagu diminat kapan aku mama to?
3: Tiap kali kroke entenya, lagu tu lama bayar.
4: Lagu legend. Kapannya laki ke Indo?
3: Eh laki lah. Ya nak main Indo radio, tapi macam. Kulia berdiri kan?
1: Berdiri boleh ya.
3: Okey.
0: Tiba dia ngiga lupuang tu. Laban lama dekat ndak dekat baku lupuang tu wow. Atas ah. Okey. Aku beri tadi dia. Okey. Anong guai boleh tinggal.
3: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan habis sih, bisa ninggal. Abdi na,
3: abdi. Tapi bisa pedang kan, kalau tinggal.
4: Nak. Oh, bisa. Mau deh, mana Cina yang ijaz selagi.
1: Panjai, bayar.
4: Hari kaki je tahu ni kapa dah.
0: Don't worry.
1: Ah, saya gamer ke lagi.
3: Jadi lagu tujuh kan guys sama bala dijeng, ngau bala kami batu yop dia lah ya sirah bisa ninggal
1: serau nyuri ya nana ninggal ke ane
4: tau mana lagunya bisa background indo babelakai apa tipe
1: aman dah cun dah
0: tau jadi bisa tanya aku kapan ku flora lagi bujang man
3: sudah bisa rengpul
0: tau bisa rengpul ya
1: ya rak baru merakit tanya flora
4: nanya di ngalu siap berakit
0: tapi bang kami tuyur bujang bisa nanya mana jago bukan oke oke jadi kita berindang kau Agustin ngalu ya punya nak loya.

0: Agustin. Teteh saya. Teteh saya udah dua kali ngau catang nyalang.
1: Nanti sebab aku sebenarnya kaki uji, tapi leban nyona ada masalah, jadi dia tahu kang uji baru lah. Ila kang uji baru gak
0: sih? Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustin. Agustin.
2: Saru aja.
0: Saru aja leban penyikat orang menawa baram segi sikat baik. Awna. Okey, terima kasih Agus. Okey.
2: Agus ni.
0: Agus mah. Agus ni. Okey, terima kasih Agus.
2: Okey. Okey. Ya. Okey. Kedua. Ya, apa mungkin kedua kita. Pelaba aku ngasuh juri dulu komen kita ni.
0: Okey. Okay.
2: Madik kita Steve. Aw.
3: Aw. Okey, hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gustian. Jadi benar nak DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat tu lima dek.
0: Tua tu ngelak orang kepia.
3: Okey. Pulai kayak Gustian. Okey, kayak Gustian tadi. Tadi dengar aku daya tu agak kak kesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya, agak kesal.
3: Napan suara ya tonte betul-betul tu tadi deh. Mana ya suara ya tonte? Ngamun lagu ya tonte. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kena berbreto tu aku ya. Uliah sebenarnya tadi. Bisik bapak tadi napan lagu pengen apa? Penyanyi aku nak luya tu. Nanti dia haluskan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana ya. Oh. Jadi bapak vokal dia tadi saya kena ada pengurang lah. Clear, terang, tempo. Cuma untuk bakal mana-mana lagu pantai yang ada bisa babreto ataupun babreto lah ya kan kini udah nak tu mana yang didengar. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku lagi belajar atau tapi yang penting penjigat kita sama.
0: Terima kasih Agustin.
2: Sigat anak korang
4: senantiannya nama korang laki ngeale antara laki nuju laki sigat anak korang.
2: Sigat anak korang atau korang kau ne bangga kita meh baji anak korang meh.
0: Tu nuju juri boleh ni juri tadi. Tu juri.
2: Okay. Ya.
3: Tinggal kita lagunya.
0: Iya, iya boleh. Tu ungkap kita aku nuan biar tua menggau saya macam. Betul, betul kan ni? Ngam ni?
3: Ngam mama.
2: Di bedau dan ti yang lebih lagu yang lagi. Ibu ngau bentuk lalu lagi. Nih, lagu nama lagi. Anak nyokat aku ngau membaji aku yang lagi. Jaga tu bah, lagi jaga deh.
0: Lagu, lagu.
2: Okay, okay. Mesti siko ada gini nih, madai. Ya. Okay, siko lagi.
0: Aku siko lagi.
2: Okay.
0: Apa kalau ngau ya mendah kediri nuan? Siapa nama nuan?
5: Okay, nama aku Kelvin.
2: Kelvin. Kelvin eh. Okay.
5: Asal Kenawit, tapi study bak Miri.
2: Balas asal Rusia tu ne?
4: Ya.
2: Or Kenawit.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang me. Kita kapan aku? Kapan kita?
2: Orang Kenawit gal. Okay.
0: Okay. Mai logo tu ke terubah teman atau ke kedua?
5: Atau ke empat?
0: Keempat. Yang ke
4: juara berapa lah sebenarnya tu na?
5: Selalu nomor dua lah, nak kalah juara.
0: Kira kali itu boleh juara
2: yang ke ini nomor.
0: Okay, jadi ya kami lagu
5: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
0: Apa?
5: Hari Kelemayan Band.
3: Yang putus tengah jalan baru kak saya menyuruh lagu si sigap kan eh?
0: Okey, anuan ke berdiri ke ke dua?
5: Duduk lah.
0: Duduk au nanti kau ngatur semera dulu.
2: Atau lo mas semera ade. Kelvin ya.
0: Menyangkut niang ini semua semera.
2: Baik ya, lumur datai dia.
4: Datai dia pelajar. Ayo nak sebut dia.
2: Baik ya, datai dia.
0: Mikrofon. Mikrofon.
4: Mau main ini, canggih kayak gini.
0: Laban ke tu dah. Ningan-ningan orang, mepiak.
2: Ini hawana. Ini hawana.
0: Okey, ang masa jam kita terus mulai ngau Kevin. Lagu yang pengen rindu putus di tengah jalan.
2: Okey.

0: terima kasih Kevin. Kedai saya. Bisi mana hari ke Sabah?
1: Sama dari
0: dia. Au jadi ketikan engkau sedia kita terus bukan engkau juri kita.
2: Ada juri kita ya. Steve.
3: Hai Kilbian, selamat ngale hari engkau selamat hari gawai lagi gawai kita gitu, atau every day is gawai.
0: Iya, betul.
3: Tetap sigat is hal ya. Sigat anang kurang. Anang nyukat ngau pemaji. Sana kan itu.
2: Anang nyukat ku ngau pemaji ya.
3: Oke Kilbian, tadi sebenarnya nanti dia berdiri mana lagi sebenarnya? Dia punya kat papa ani ke padam gak? Okay, padam support tau. Nah, support dia nak tu datang depan baik dia duduk. Cuba nanti dia berketuk, dia berdiri. Nah, ada masalah. Mana lagi ya? Kira pernafasan dia again akan lebih kini mana? Nyamai lagi seluruhannya tadi dah. Udah nyak isi kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tu tadi pun beranau pasal kekesalnya. Kayak berbula. Sigi kekesal lah. Nak kekesal. Jadi, dari segi vokal ni bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisik ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat konsol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan tau anang nak teruskan. Anang nanti mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngai lah aku berlagu nak mana aneh yang teruskan saya kesedaran nyawa kita nyak dah aneh nyak.
4: Mungkin kami tak sesuai bangkam.
3: Ya, alu deh,
4: juri.
3: Alu, anak mainnya, anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat, aku nggak kemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantekannya di penyanyi bersedia dulu, mutai ke bukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya,
3: segi napeknya. Ya kalau Ramadan tu jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke ini mana kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini mana komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Ya benda yang biasa. Cuma kita itu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita empu yang menilai utanya betul kena.
2: Betul.
3: Ya, sebenarnya.
2: Komen membina, okay ngelabuh.
3: Iya. Bisik kadang-kadang tidak komen tu. Kang ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi. Tidak tu kau membina tapi bukan membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan dek udah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, hanya tips memimit ngagai orang ke dekat jadi penyanyi atau neh mati. Okay, puas hati yo.
4: Puas ya nampak kau. Ngatai KPI ya. Kita itu agak gegerut
2: agak sebenarnya pala agak kesal tu nih kau.
4: Sebenarnya pala tu kan nih kang laban utai nadai. Nanti bisanya main mekang laban yang ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai ngedai pihak kau, nadai pemekiat pihak.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun belagu lagi nih. Ngari ku
4: pemekiat. Artinya kentang punya ku jurainya.
3: Ya, maya berkonti gitu. Sehingga kentang nanti baru maya pamada panggung tanya bula. Nah kentang.
2: Ya.
3: Aku muka maik kau ya.
4: Ini ku kisah kita. Kita kekumian.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.

0: Kereta.
1: Okay.
0: Itu dah. Jadi dikali Semera tu.
2: Semera.
3: Semera.
2: Apa udah ada zoom sigar amat ni DJ Sleman tu nih.
1: Sigar.
0: Okey tu.
1: Kalau lagi malah ya sigar ge.
2: Ngan jadi kemuji DJ Kino nan nanah lagi aku tu ge. Bukan takut sebenarnya berani tapi ngan enggak macam.
0: Okey kita udah dapat kamu temuan kita cerita pengari hari Sleman. Dia asal ya di Betuang. Kita berandau ya. Okay, nama berita Bos Roy.
4: Berita ku mana?
0: Mana? Hari ini sore itu penata asal.
4: Penata ku hari Betuang.
0: Hari Betuang.
4: Ya.
0: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
4: Ya, baru ya berani nyingkang kaki.
0: Tarandau kami dua
1: udah
0: tadi.
1: Udah cukup kirai tau.
4: Ya, udah cukup.
1: Udah cukup. Abangnya udah berani ya, Mak.
4: Takut-takut.
0: Okay. Ya, dekat main lagu Stevenson.
3: Stevenson nih.
0: Lagu nama tadi?
4: Andang Kuci Aku.
0: Okey, Nuan diri.
4: Andang
0: Kuci Aku.
4: Dua, dua aja.
0: Juri tadi madah mana gib diri ku ya?
4: Berupaya benar dah.
0: Juri tu peminat dia juri.
3: Nang uji aku.
0: Okey. Okey. Nang kaya am. Okey. Duduk aja. Okey.
3: Nak sal
1: relax. Tau dah cukup latih tadi duduk padah punya lagi.
2: Gitu ya.
1: Kita duduk di dalam kayaknya.
3: From Betong hari Betong. Okey.
2: Ini enggak keselesaan dulu.
1: Ya, garo pala dulu. Gitu lah garo.
3: Enggak semangat dulu.
0: Tengok wak ke dulu mau. Cerita baru.
3: Itu wong furus lo.
4: Habis mata.
0: Terus kita ngau Roy. Kapan kita hari Betong, pekamai lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay.
0: Oke, okay, ya tadi pengari dari Suyaman, dia nya Bos Roy, kita dari Betong.
1: From Betong with love.
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke, okay. Kita ninggal ke juri dulu, Bapak Kuben, Gau Roy.
0: Oh, terus.
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, hai Tuan Roy. Jadi selamat apa nyelamai itu dah. Danya sama di gawai PI namanya aku tok. Hey, macam kurang sesuatu ini.
1: Kurang namanya bos.
2: Nanti lu sebut aku tanya.
0: Juri.
2: Ya.
0: Juri.
2: Jadi ai.
0: Sebelah nuan mereka markah ge ya. Aku ningau ya nyebut oh tadi dah. Kumai ku nuan. Ada matu tadi. Nyebut nyempulang ya. Oke, jadi teruskan.
2: Oke. Jadi ngagai Tuan Roy tadi hari Seriaman Betuang ya.
0: Hari Betuang.
2: Oke, Tuan. Dia tu satu yang bakal rando kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dia pun confident level tu. Dah senandai kini mana jarang bisik confident tu. Hari segi vokal ni age perlu belajar mimik-mimik tu ana. Anak malu minta ampun tu kan ngano kena tapi bagi aku tadi yang jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik tak? Dek basic dah basic tuan. Lagu tak ada cun. Dempu ni mana? Sebutan dengan tadi pun bagi ku mana? Laban dempu tu jenis kena mana? Hati aku. Dek bu kena selekas selekau. Mana. Jadi ngaji dek tuan Roy. Terima kasih. Terima kasih aku. Terima kasih yang dia. Salah nara. Aku yang boleh kesal. Dan aku berapa juri tau.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama juri.
2: Jadi, ngagai Roy, nak mana teruskan belajar. Nari salah. Belajar dalam bidang di kerindok kita. Bakal bidang lagu. Walaupun yang suka-suka, nak salah ganti kita. Ngambil, ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu yang lusak bisik berkena ke penguap lagu terkini.
1: Betul.
2: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung lah, sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Oh, ya, hashtag minggu tu. Nih, ada. Okay, Roy.
2: Okay.
1: Okay, kau ya.
0: Terima kasih, Juri.
2: Sama-sama. Dini tu lagi.
0: Betul.
1: Okay. Sikonya aja, Ben.
0: Oh, sikonya
1: aja. Sikonya aja. Siku aja nih. Okay, hari Sri Aman kak kini kita Limbang, Bintulu.
3: Oh. Bintulu nada sari tau nada pengari.
1: Oh, nada orang pia
3: flow. Arau ke bisik call malagi nih.
1: Okay, arau ke bisik call malagi. Okay, Limbang deh bisik kini. Okay, hello Dom.
4: Hello.
1: Kamu ada sari tau nih Dom.
4: Kamu ada tekan mic kok kali tadi aku
1: bijak. Sorry. Okay Dom.
4: Udah tekan ya mic.
1: Udah. Sebutas nih.
4: Kali tadi ke sebutas Mas Sam tau. Mentang-mentang Limbang minggunya kemarin nomor satu. Kan sebutas ya aku.
1: Nanti orang
4: udah pulai ke Limbang. Dia beluak ke rumah nih dia.
2: Halo buluan nak kuai.
1: Nak lah lang. Okay Dom.
5: Agi main ni pak. Pernah.
1: Agi stay lama.
5: Agi stay lama.
1: Okay.
4: Jadi kita ke Limbang nih.
1: Okay.
4: Jadi mayu serta tu tadi Dom pai ko lelaki magang. Limbang tu lelaki ga.
1: Okay.
4: Limbang. Okay. Jadi awak ke kita meda dulu.
1: Berkelala ngoyang meh.
4: Dan gue lo aku uji untuk nukar kamera dulu.
6: Okey, selamat lemai tuan. Ngenaknya dek, nangkau pendiang dek. Ambil ini ingat tak aku lagi.
5: Bala arahan nah.
1: Penangkup pendiam.
5: Penangkup pendiam.
1: Ya,
5: nama
1: tu. Nama
5: dia aku ibarat.
1: Asyik nak penempat lalat ni.
4: Legend katanya.
5: Penangkup pendiam.
4: Kena kerja aku kita dien the floor, eh floor, Lucia.
1: Kenawi ya
4: dien. Nampot.
1: Penampal pendiam kan.
4: Penampal pendiam dah sama kini.
1: Nah, penejal pendiam.
4: Awak ke selamat lemai tuan.
1: Ya, nyesal lah muda.
4: On berjakau aja deh.
7: Selamat lemai.
4: Oh, madah kediri tuan kei bala peninga ngau juri kita.
7: Nama aku Mitiu Wira Rungga. Atau kangau kena nama Wat Rungga.
4: Wat Rungga.
7: Okey. Aku dari Limbang.
4: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
7: Aku dia penganan ya.
4: Orang penganan tu sen.
1: Orang penganan.
7: Dalai Pembaruan, Kubuang.
1: Orang Kubuang, okey. Bala dan.
4: Kau baru nguji ngau cetak nyalang ni?
7: Ya, baru ngau nguji itu.
4: Kati tau berani datai ke kunti ni? Siapa ngemai dan?
7: Sige, nama tu nguji diri.
4: Nguji diri ni? Ya, okey, terima kasih lepas deh. Boleh berani datai ke kunti Limbang. Jadi, lagu kita lemai tu, what?
7: Lagu Kaban Sampai Mati.
4: Kaban Sampai Mati, okey. Ya. Udah ready semua juri?
1: Udah.
4: Nah. Okey, kita terus ngau lagu hari pengari Limbang, Kaban Sampai Mati.

0: nak jadi wakil tak ke pengarah di Limbang tu Sam lalu terus agak juri ni.
1: Oh. Terus dengan aku ya?
2: Terus mungkin
1: okay, no. Oh, si Darta ni. Oh. Okey, terubah ya tadi. Eka nyata ke Totan. Kini kami ke Ngangor. Nyo tiga kali kami tunggu bahan. Sida di Jason dengan aduh kenama tadi. Kamu melawat.
2: Udah. Rungga.
1: Ini kebetulan yang tadi. Ya,
3: ya.
2: Perasaan ke si Darta.
1: Okey.
3: Aku puas mengisi.
1: Aku lekelek si Darta. Bagaimana pada di Jason tadi. Tom. Kau yang mabuk nang hirup. Kau yang hauk mek aku.
3: Udah fena ya. Meteo tanah.
2: Udah wad rungga.
1: Meteo. Mayuh nar. Okey, terus ngagai kumpulnya. Ngagai wad lah. Onya banyak keterubahnya. Mayuh kumada. Oh. Jadi ngagai wad tadi. Dempu vokalnya. Lagi perlu belajar. Tuan high pitch memang steady lah. Bagi pada kamera pun tadi mesti kat bisik ngagak si tipe ngawak gym. Wek ke bisik kejam ni stamina atau sepul kita panjang lagi. Jadi nyampe kemana tadi teruskan lagi belajar tuan nak. Tapi aku cukup kena pada hari indok lah dengan tempo sedang yang warnanya tadi. Dalam lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening lalat. Nak main lagu tu aku lah. Kapan sampai mati. Oh ya udahnya nanti mabuk ni ngak aku kita ni kapan kita nyampe ke udah.
2: Oh ne.
4: Gasak juri.
2: Oh nyampe udah ne. Okay.
3: Ni nama kena kita ini Wan. Okay, agak kira nama dia. Ni nama.
4: Wan, Wan Meteo Rongga.
2: Carut kenama.
3: Wan Meteo.
2: Wan aja tahu, Rongga tahu, Meteo tahu.
1: Penekal.
2: Ayolah, nama yang jadi penyanyi. Ya, milih agak ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Meteo Rongga Wan tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Tahu. MR lebih tahu ni. Ini punya cerita. Okey. Okey, dah ada Rungga. Wan, Meteo.
1: Ya.
3: Dom ngomai nyempat kadang nama hera buka ingin ku ati
2: kan. Lama.
4: Nama
2: yang tadi sebut dah selesai.
4: Nama amat dia tadi Meteo ne.
1: Meteo. Dan awaknya Wat Meteo. Nyo, mana banyak dah.
2: Wat Meteo amat ne.
1: Wat Rock dah bisa.
2: Wat Rock dah bisa. Wat Meteo.
1: Wat Meteo. Hari Limbang.
2: Wat Meteo penganaan tahu. Ya orang penganan deh mari.
4: Bisa penganan ujian ne.
1: Bisa.
2: Okey.
4: Dah ne. Video terima kasih juri ne.
2: Okey. Okey bisa dong.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne. Minggu tahu.
4: Ya siko aja.
2: Okey. Engkau tahu baru dah tay engkau tahu.
3: Lawan ni boleh kikun ya kak.
2: Boleh kikun.
3: Boleh kikun.
2: Semua itu
3: strategi ni.
2: Semua kau kita itu gaw, iben, dom, mati dia. Okay, floor. Semua ada temu gaya tu lo. Okay, tuan.
3: Siapa?
4: Dengar aku jawab tadi.
5: Saya kenal lo.
4: Okay. Boleh semanggang di tu nyasal. Ya, temu dengan.
5: Bukan.
4: Ah. Itu dia.
3: Bahaya nadunya kemai hari itu lengan temu. Jam ya lala.
4: Hei, si tupi ada tau. Hei, jadi bos.
2: Kau mana? Kapan kita itu? Wah, ngau kita.
3: Tahu ngamai bisa beda mimin minggu tau betupi na.
4: Tidak na.
2: Tupi urian, baju urian.
4: Oh, Belanda tu, Belanda tu.
2: Ya. Gitu nih. Hari ini yang dari tuan. Hari Waterfront.
6: Waterfront.
2: Oh, hari Waterfront kok ya. Nah, nengam ke kota deh. Pikun itu dulu.
4: Usai rempak tujuannya.
2: Ah. Enggak ora baris dia ndak?
6: Nah, benda orang jauh tadi.
2: Ya, orang jauh nih. Oke. Oke, apa kelala dulu mengkau bisa orang baru bertemu dengan tuan.
6: Okey, sebut nama-nama. Okey, selamat lemai DJ semua.
2: Lemai
6: bos.
4: Selamat lemai.
6: Juga tanya apa nama aku, dan temu mungkin.
2: Nggak ingat.
6: Wah, hanya
4: Sam. Jelaskan kamera di Sam.
2: Kata gini.
6: Tak ya.
2: Kamera.
5: DJ pada. Sama aja. Nanti tawa bian.
1: Okay. Ah, jangan pedak.
2: Pedak ni.
6: Pedak. Ya, benar. Okay. Nama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
6: Asal orang kapir.
7: Christopher. Aku tak ingat. Lepas dia mana kena kena selapu.
6: Oh, iya kah?
2: Selapu. Kena selapu.
7: Kena selapu. Aku orang yang
2: saya. Kena selapu. Okay, Christopher.
6: Saya Iban.
2: Okay, nama lagu Christopher.
6: Ngomai lagu juri empung.
1: Aku kira keluar dulu bentar. Oh, kadir lagi tinggal.
2: Nalah terlibat lagi. Okey, lagu Stine ya.
1: Beberapa api dendam.
2: Oh, beberapa api dendam. Okey. Oh, beberapa api dendam.
1: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangkat. Ada yang ingat ikut kita berdendam ni dah.
2: Okey. Well, masa iklan penyau dulu. Okey. Lepas tu iklan, mesti iklan pun tu.
3: Okey. Sambil dengar belagu mendak main buah belakang ni.
6: Secara ulangan ni entar ya.
2: Mesti background. Okey, di mana ke
7: Stopa? Kita jam mata Lucia
3: je. Tajam. Kamu nak main buah.
2: Okey, lagu.
3: Kena pandang pada belakang. Tahu. Ni bajalah depannya selalu.
2: Okey, sudah. Okey, dah sedia Christopher?
6: Dah.
2: Okey, lagu dari juri kita yang putus ni. Berbara api dendam.
6: Kestet je itu, Sam.
2: Okey. Nak nombor yang datang aku tadi.

0: 예, 좀 하겠습니다.
1: 아, 오케이. 아, 야, 야, 크리스토파. 오케이, 마이 라고 요리 기타 임포 크리스토파.
0: 아, 네, 크리스토파.
1: 아무래도 tempat jari tadi ni. Okey, ngagai juri kita baru, pemusim kita
2: dulu kan ni. Terus ngagai juri baru.
1: Ah, juri baru. Pemusim ke kamera tu dulu. Oh, kita gawa kerja.
0: Ya, saya gaya.
1: Okey lah. Okey.
2: Oh, dulu kamera.
1: Bisa ni.
2: Bisa.
1: Okey. Okey, juri.
2: Okey. Ah, ngagai Tuan Christopher Keterubah tadi aku kamera besar, terima kasih ya Tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kangi ga ikon. Steady, steady. Okey, jadi untuk ya lawan tu mai lagu kumpul. Mesti Kak Del tentang tak sama ya, kan ni madah kak komen mesti komennya. Okey, aku bila aku ingat tu lagu tadi dia ampu confidence ya bisa. Confident dia bisa udahnya tadi hari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan.
3: Ya.
2: Nyuka. Nyuka. Bayu tanya segi utanya nanti kini ada apa? Anang mi utanya sebagai remeh. Kadang-kadang sebutan tu salah satu yang pu nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan. Jadi pada tadi tuan ngai ke nyalaban nyade kuliah ada belajar gitu kan. Teruskan belajar. Maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari batu peran datang kita. Best.
1: Ya, ya.
2: Ya, poinnya.
1: Poinnya mesti mimpin lah. Mesti lulung mimpin. Okey, puas hati. Puas. Yang main tu buat bermua ni.
2: Ya.
1: Kau bibat-bibat.
2: Anak dulu pada kaki kau tak pergilah.
1: Kalau bermua yang main. Okey, okey. Terima kasih komen tadi Mada Steve. Ya, okey.
4: Jadi, di sibuk bisa kangau tadi, Sam.
1: Oh, okey, okey. Terus sibuk.
4: Tadi, klik-klik. Hello, selamat ngali hari.
1: Okey.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello. Oh, siapa tau?
1: Mana?
4: Katik eh?
5: Nama aku Kimberly.
4: Anak saya. Oh, Kimberly. Uji semak lagi ngau telepon wan meyang. Padam ke radio lagi?
5: Dah.
4: Oh, dah. Oh, hari ini wan?
5: Aku hari ngomongan. Kenawin.
4: Oh, dah kenawin tau. Sam?
5: Ya. Oh,
4: nama lagu kabai nuan?
0: Kedir nuan.
5: Aku
0: ngomai
5: lagu Pesan Ujung Sulu.
4: Katik eh?
5: Pesan Ujung Sulu.
4: Ah, pesan Ujung Sulu. Ah, oh, beres semak ge lagi pesan. Pesan. Kau tengah ya, telefon ada ge au. Nanti bala pen boy ge ga.
2: Pesan menuju Sulu Sulunya. Bisa udah bisa Sulu tu kena.
0: Sapa? Kembali ntar eh.
4: Kimberly. Atau lagu dia sedia dia memang.
5: Ya. Au dah dah.
4: Au break semak ge ngau tanya dia lagi au ngambil ke nyari ge nyawa.
1: Bayang.
5: Okey.
4: Okey bah sedia. Guai 1 2 3.

0: Okay.
1: Ya, ni. Ambil ya, tak jalan pakai melu. Okay.
2: Terbelengah ni dengan nyawa.
1: Terbelengah ni.
3: Lagi kat ulas sekali lagi kah?
2: Yuri minta sekali lagi.
1: Nak ke nada tiun uji ni ngah tadi lah aku risih sekarang. Senentang korwa mah, kau nyari Yuri.
2: Tahu.
3: Tak ada masalahnya.
1: Yuri kan ni ngah yang nada ngena tiun.
0: Ya, pernah.
1: Ini Yuri.
3: Oh. Ni buang kena muzik ni.
2: Buat chorus tau.
3: Buat chorus tau.
0: Buat chorus?
3: Nai.
0: Sudah.
2: Okay.
1: Satu, dua, tiga.

0: Okay, ma'am, bye.
1: Dengar ke komen juri Kimberly ya.
0: Okay. Nah, dah tutup.
1: Dah nyau. Dengar awak.
0: Malaju mangkau. Nah, dah tutup.
2: Lalu tutup.
0: Lalu mana guna. Lalu lekat.
1: Okay.
2: Okay. Ngagai Kimberly. Nah, saya malam tiba kau semak berkonti. Tadi udah tak konti. Dah tak ke mana. Mereka tetap. Yang ada yang nak musik kita ningal lah. Nyak lah masalah yang kita main call tadi. Ya akan bisik delay. Bila bisik delay tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana. Ya mana sebenarnya. Nanti kena ke suara segi ke mana. Jadi untuk Kimberly tu tadi dah kira bagi aku dah. Udah angkat lagu itu dah.
1: Lagu.
2: Bakal sadar nyawa it's not a lie tu. Seakan-akan begini. So untuk aku buat Kimberly tu nanti tayang aku kau komen. Bagi aku dah mana mamat dah.
1: Ngarap ke boleh ke
0: konti.
1: Ngarap ke boleh ke konti.
2: Ngarap ke boleh ke konti.
1: Kau dah lulus ya kau. Baik ke konti.
3: Usai tu cuma kau.
0: Bala DJ kau juri ngasuh ke konti kem. Pesan ke radio deh.
1: Okay.
3: Usai tu cuma lulus.
0: Kenawin lu ya tadi.
2: Kenawin. Okay. Saya kat pindah ke kena wet pun lagi.
1: Kalau kau pindah ke
0: Nasim, nak saya kat nyari mikrofon.
2: Ada yang.
0: Okay. Nak lagi aku telepon lagi aku, kira kau udah KPI aku, Sam.
1: KPI dia ni.
0: Lantai-lantai ni.
1: Kau lihat kaki dia. Mana nak baju dia kau? Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak baju dia? Bunga baju ni.
2: Bunga-bunga. Hati berbunga-bunga.
0: Hati berbunga-bunga. Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyainya aku pasang dia baru aku berlagu.
1: Okey, ngagai flow kita ada adanya pemaji orang pintu lu.
0: Mau dengar lalu.
1: Tahu
4: telefon main.
1: Nanti rakyatnya nak tengah lahap nanti lepas. Okey, flow. Okey, bisa
4: tahu telefon mesti nak ya.
0: Tahu ke tempo belagu ke?
1: Tempo kini.
4: Anak, kau tahu kau belagu ni, kau pekin mesti nak tahu.
1: Bisa orang dah datai kini?
4: Nah, dah orang datai tu sem.
1: Ngada ke telefon
4: ke kita?
1: Nadai ni. Aman lah ni. Okey, tahu telefon ke Kuching kah? Tahu ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke, udah telefon meh? Ngari ke orang pintu lo.
0: Kerja keras deh.
1: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flo ne.
4: Miri.
1: Nanti bisi lagi. On aja.
4: Nanti kamere meh.
1: Ya. Randau seduai punya lagi. Dia seduai.
0: Lepun mah kita peningat ngari ke Flo kasih ada.
1: Ya. PM tepi dua dan ke. Okay, bisa di Kuching tu pula. Uji dah yang uji nyawat pula.
4: Iya, hello, selamat ngali hari.
5: Selamat ngali hari, siapa tu?
0: Ya,
4: banyak. Oh ya, banyak siapa tu?
1: Out of union,
6: siapa DJ
1: itu
6: sebenarnya?
4: Kesan, tiku.
1: Oh, kini ya, tiku.
5: Selamat
1: tengah hari.
4: Selamat ngali hari, siapa tu, Den?
5: Kita kenyalang tu, Kak.
4: Oh ya, cerita kenyalang betul.
5: Oh ya, Kak. Ulan lagu,
6: Kak. Asyik.
4: Uli, ya.
5: Aku pernah cerita sama lagu Buah Hati Dirampas Orang, Uli, Kak.
4: Buah Hati Dirampas Orang. Siapa nama Nuan, ya?
0: Tapi
1: nama Nuan dulu, kan? Nama Nuan dulu. Nama Nuan.
5: Nama aku. Nama aku itu Aris Ari Kompo Melaban Tesmahan.
1: Oh, Rasukta Semarang. Aris, ne? Aris.
4: Aris.
1: Okey, Aris.
0: Kota Semarahan. Okay.
1: Kota Semarahan.
0: Baik dia langsir ke kita
1: ini. Ah, Ufal, ya, aku kena. Aku kena penejal pendiang.
2: Penejal pendiang.
5: Aku dah tahu uji apa tu. Kayak tak nama nak uji apa.
1: Okey, nak uji apa? Uji mama.
0: Si juri.
1: Itu pekiat tau. Itu
4: pekiat tau. Final tu.
5: Aku minta lagu hari ini. Nari
0: saringan.
1: Udah kan? Kalah mati. Okey, boleh Andrew Buni okay. Jena.
5: Ya.
1: Buah hati dirampas orang.
0: Dirampas bisa saringan juri. Ngede lu fena tau.
1: Kalah mati. Kena engkau di tu jap flow.
4: Ya nang nuan dia meh, Sam.
1: Okey. Lagu elo aku. Okey, lu start tadi nari iklan.
7: Okey, dah sedia nan siapa tadi? Aris. Aris ya.
5: Sudah sedia.
7: Ringa music tu.

0: Nadedingaw
1: ko yan
2: eh.
0: Nadedingaw
1: na eh. Aries.
3: Betuan tare
1: na. Oh, betuan na eh.
4: Oh.
1: Okay. Uji kau rasa, sambung di kau rasa. Sambung di kau rasa.
4: Bye. Bye-bye kau ya.
1: Sambung di kau rasa.
0: Bye kau ya.
1: Bye-bye
0: kau. Bye kau ya.
1: Ada tunuh orang kengai.
0: Udah ada rampas orang.
1: Nolak kumpul tanah seberai. Okay. Gak ada yang ngawak kak.
3: Ngekaknya ya kak. Tadi ngekaknya kita tahu.
1: Kenyak kak. Kenyak kak yang lain. Kenyak
3: kak yang lain.
4: Asa hati depannya.
3: Nyam. Tadi ya Maya bekenyak.
4: DJ nanya-nanya. Ya nanya dulu. Ya nanya baru ya.
1: Apa tau kak ya.
0: Siapa tau kak ya.
1: Kenyak kak nemuai korang.
0: Kakak
1: untuk pintu. Siapa nak.
4: Orang ke nama.
1: Ya ketemu. Bekeni nya tadi boleh. Kira kak bekeni. Aku nanya kita sebuat bekeni?
4: Bedah masuk koros.
0: Empat koros. Ya, bedah koros.
1: Bekeni dah dah. Ini nyawat baru ke bekeni?
3: Tidak, baru
1: sikau. Sikau, tak bisa itu. Okey, nyawat gede pula. Okey.
0: Ya, hello.
5: Oh, udah.
0: Ya, hello.
5: Lagi.
1: Okey, nak ngawa. Okey. Ini kak kebukai kak 082-258-633. Ngau 258-634.
3: Ngekak nak okay. Lagi berlagu. Tak dua kali.
1: Okey. Nanti kebukai ke tu pulau ni. Nanti kebukai bisa tahu kan. Okey tu. Sawan man.
0: Ya hello. Sawan hari. Hello. Hello. Ya siapa tahu?
6: Hello.
0: Ni tu deh.
1: Ya, hello.
0: Hello. Jawah kari radio na. Hello.
6: Hello.
0: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, the same. Hello, kan, nani.
1: Saya nyawa.
0: Ya, siapa tu, dia?
1: Hello.
0: Ya, ya, pengujuang, ya.
1: Pengujuang, betul, ni. Okey. Okey.
3: Nadai,
1: kan, ya, nak. Nanti.
4: Nanti, yang punya, beri, ngegai.
1: Nanti, nadai. Nanti, nadai.
4: Saya kira, agak.
3: Agak, agak, agak, meme lah.
4: Agak, meme.
1: Oke meme ke cici. Okey, kira dia ngau dia mate ya, flo.
0: Iya.
1: Diam tepi lah sudah ya.
4: Ini buat sebut Kelvin sebagai ya.
1: Kelvin. Kelvin break ya ne. Oke. Ya udah. Dulu bagi nya ne, bagi ukur.
3: Berdua kongko. Lama nyujung are kontar. Bagi bela.
4: Udah pem tepi tadi sebut.
1: Lambat kita itu tadi ne. Oke.
3: Memenan mau made ya.
1: Nyen cici.
0: Malu mau made.
3: Kirona cici minta tadi.
1: Okey, peninggal pelaba aku. Nada lagi pemikir kita ke Bukai ni. Pelaba aku kira ngujuang ke program kita meh sari tau. Bedau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve. Merindang kita ngasih sikit lagu ni. Lagu nama sari tau.
4: Okey, aku main lagu ke di bait Tuan Christopher tadi. Christopher, Chris lah kah. Berbara api dan nama. Okey, ngagai kita semua lagu tau bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi tarikh tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh tapi Bas Langau. Nanti minta mayuh minta kati madah mujur raja meh ngorang ngeruh aik meh aku tak kira bekerja.
7: Sama mujur juri.
4: Amin.
1: Harap
4: lagi terpihim tepi ni roh.
7: Yes.
1: Okey, harap kamu jor meh ne.
7: Mujur.
1: Okey, kira Jakob kepenuhi hari kita sebuat meh. Okey, yang kedua dom, berawal kita berserara tu dom.
8: Okey, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri tiada datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu ngarap ke leh bertemu minggu baru.
1: Okey, terima kasih dom agai Nuan yo madai di Miri.
0: Terima kasih mereka. Terima kasih hangai juri, pihak mega. Terima kasih hangai Leo, meh sudah mereka bintulu sikap pengari tu Kevin lah. Okay, soang leh hari nuju semua.
1: Okay, kau, ya aku kepada dia kau.
3: Terima kasih mega hangai kita enam pihak mega hangai juri ngarap ke muju ba SCSJ ketika datai na. Lalu hangai kembali terima kasih sudah nyade penyelamat kepada dia mantan dia na.
1: Apa segala dia na, kau. Okay. Bertemu baru kau bawa ke
3: Bukai. Ya, selamat hujung minggu. Jimat pula kau lagi.
1: Okey, Ben. Hari Seriaman, Ben.
2: Okey, selamat hujung minggu semua. Terima kasih lepas semampai nyukung YFM. Harap kita bisa bertemu Mbak Selangor Wila. Manis-manis.
1: Amat. Okey. Jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih hamakan Wan Madi Steve. Ngau komen serta uliah datai sarito. Okey. Di lagu ke penudi kita
5: Bebara Api Dendam.
1: Bebara Api Dendam. Okey, bertemu baru awak ke Bukai peningan.

0: Okay, thank you Juri. Anak jarak datai boleh baru ilah ne.
1: Ya. Terima kasih kangkai. Malah Juri, kabala DJ tadi. Alamak. Kak betul nek kangkai Tuan Christopher ke mungkin berita ne. Kita lagi kaki am dulu. Udah ngambil ikon kaya baru lagi.
0: Nunggu rekian ne. Okay.
1: Okay kangkai balap peninggal ke bisip. Dah live atau ke bisip. Dengar radio. Terima kasih ya kangkai kita lepas sempai nyukung pengawal catat kenjalan ke digagak YFM Iban. Nadai kita nadai meh pengawal tau. Rai berjimat maya berjalan.
0: Okay. Okay, bertemu baru.
1: Bertemu baru kita.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Melatai ke berita pemandu warung serta ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Nikabanaku. Nikabanaku!
1: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Ya na minum lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selamat ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di seorang alai kita ulang mendiang ke kami bawah FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau dah mulai ngau kita 3 jam bawah ngelat ngari. Siap mengat mulai ngau session-session kita ke bukanya puah ke ngelat ngari kita. Ya datang bawa aku dekat mulai ngau kita. Ba rentak ngali hari kalau aku lagi dekat mulai ngau kita kalau udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpa hari berkongsi info ngau bala peninga kita di suara ngalai kita ulih mendiang ke kami banyaknya kita ninga ke kami anak radio kau ke RTM klik ke bakal ke ngali hari tu ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching juga hangat panas. Yang harap ke bala peringat kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Harap ke bersabar ngau gaya hari kangat tu. Lalu pihak megak tadi lebuh aku datai gawak. Tau ke mansang gawak dia berdedat kereta ya. Yang kaya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita bayaknya dia tu upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah.

Okay, kita akan niti daun. Pengrami bukai megah ya. Ya, terima kasih laban mendiang ke YFM, ke biagik kita, mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang, peringat, berdaku berengkah, berkongsi sekedar info ngau kita.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya lagu ke di baik Richard Lee. Yagi Esgulis jalan ngau kami bawa rentak ngali hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabbi Mila YFM session ke merindang hati kita bakal ke ngali hari tu. Ya. Yang ambil ke bala peningan mu. Sekedak jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Yang tuak sari tau. Alai mereka awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexson Naga Cabo madah ke kemari jalannya ditutup 200 sesi latih berlabuh hari pukul 12:30 hari untuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Sarito jalan luan atau ke jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi tadi nyentuak ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tu ya, jalan Java, jalan Makit, jalan Gambil, jalan Old Court House, jalan Tun Abang Haji Openg, jalan ke Penter ngau jalan Main Bazar. Rindak ngenya kita dilalau ngejakuk ambil ke kita tumu agi merambu pejalai ke diri serta bertengah ke jalai kebukai kena nyilih ke jalai ari skuat ya. Hanya tadi Siti gerah agai bala peningat kelebih agi kita ke benun driba jam ke dia tu ke suah mansak jalainya ya. Ambil ke kita tengah jalai bukai ke lagi berperinang kita peningat ya.

Ke sekali itu peringat mayu lah, ngenang semengkah pengawak ianya Sukma ya. Jadi ke tahun tu Sukma 2006 dekat Berengkah dia tu kena 15 hari 24 hari bulan 8 tu ilang. Lalu bisik 37 bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke bak Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peringat mayu kita lagi berperinah ngau lagu-lagu kelimpah halinya lagi aku dekat Nampuang Maru berkongsi sekedar info ngau kita.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Yang amai ke bala peringanmu hari Sarawak tahun 2026? Adakah dirami di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilah ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu narik hati mensia mayu bisa ya dekat di atul pihak ko penerang ke dipansut menteri pengangkut kelalunya di menteri kenguasa pengraminya Dato' Sri Lee Kim Sin. Kalai mesti mandah ke pengerami Tok beramai ke leka Jakok Sarawak maju makmul. Dia tu kena negap kaget kawa penyelakup serta nentu ke rakyat ulih berarti ke sejarah menua tau keudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Jadi tujuan pengawak ke dia tu mayanya ilah yang kawan pengrami berjual pengrami makai selamat ungkup mayu macam pengarap pihak mengak program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsep rakyat. Jadi tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seluai Top Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami tau sama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya palan dagang rumah udah di lalau takkan diansak sama ngitang menera ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami itu.

Ya, nyata dek lagu ke berentak sentimental ke di Amai Aramless Water. Yang ngejangka jam kita namin lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Boleh ngaku berentak. Dandut lagi ya.

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai dengan jematan baru kebersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke pemindah dengan pejalai orang bakanang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya Atik lalu nyari kaban Perliman Sita Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Madah ke projek tu ndang jalai ke dikenak perintah ngelatih ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peringan mu projek tu mengukur pengawak ti ngadu ke 2.8 km jalai Belakin dengan standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia

kita kali pilihnya ngemuan penangkap ari sukut teknikal desa ulih nemu ke projek sida ni dia ketimpuh ke ditetap ke.

Es que les jalan con kami ba renta ngalihar. Ya bre selamat lemahnya pa bala peninga kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka ina peng di betuang. Peninga peninga kita ke bukai. Baiknya kita meninggal kami apa dalam kereta pengangkut atau ke bak rumah jam ke dia tu ya. Ayo apa baku kita benuang begumpuro lalu sekedaknya benung ulam sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya atau ke berpanggang kini jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkap ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12. Di kena berjalan ke-23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temu digagal. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 ngau Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri miat ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggak 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggak-renggak. Sedangkan kenyak 183.07 juta ringgit. Mereka sudah dikemenangkan hari baru langgur pemansa Malaysia lumpal ke-13. Ungkup 17 agi bengkah projek Taman Industri yang kawam di menua pesisir.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Siti gerah peninggal mayu lah ya. Nyarito-rito surah besar tuai ke ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat berengkar dia tu ke nak bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan duang register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi pedang ke sini kita tahu bertelepon dengan pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur, ambil kita pil ngau kertas.

0133-345-0436, 0133-345-0436, atau ke kita tahu bertanya dengan pengajar Barbara Bia 0145963563, 0145963563, pengajar Matthew Umin yang nak lumur 0128972771, 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tok dalam jako Iban, jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka, kita tahu bagi ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah lingkup ngagai bala peningah kita, lebih lagi kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kedai baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Hong ya. Angau megera Ana Tisa. Ya, kita lagi segelas jalan ya, Abah. Rentak ngalih hari. Jadi, tak berkawan dengan

tahu dekat ngempuruk ke semua raban ke perkawan yang kamu raban ke ngagak polisi orang ke terbengkal bak bidang teknologi ngau menanak ke pukul raban pemansia mengau nemiak ke agik belajar ya lalu tujuh awam untuk diatur yang nak nul meranau ke pemansang teknologi baru berbaik ngenyak Rektor University Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah madaka awamnya nang berperasa cukup amanah dua negap kaget pemansai ekonomi digital Sarawak. Malam pelajar tinggi ukas minat bisik tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansakan industri ianya nengah kawa kerjasama pengawal pemansi yang ngau innovation. Ya nak berasai peninga jam kita. Tinggal 12 minit lagi nyau kat pukul 5. Alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional.

0: Begulai dengan kami, semuanya di YFM. Begulai sejarah.
1: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu dari dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil.

0: kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
1: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
3: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, berdua tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola, kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang, kat sini tengok kawan, satu keluarga yang besar.
4: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
5: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
1: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama.

0: Sekali lagi. Kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Ladies and gentlemen, YFM. Rentak dangdut pupu bangsa.

0: lagu akan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup oh, sayang.
2: Iya. Stadium mana?
3: Aku lagu Jawa.
4: Berkah ngau lagu dandut kita ke rumah hari ya ke seni dalam diketik aja.

0: Dengar ke
1: YFM Segulai
0: Sejarai.
2: Ya, nangkan kenyak peninga kita dekat dengar lagu Kadibaik Nabila Kupu.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ya, kita teruskan program lagu dan berbangsa lagu dari Sivia.

0: ally.
1: Ya, peningat mayon angkat tu aja aku segelas jalan kita bawa rentak ngalih hari. Jadi, penuduh aku dekat diganti ngau Min Meliza. Awak sadal mai tu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye-bye. Sampai hujung minggu.

Okey, lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita. Lagu ke dibaik Jeffrey Teguang nyeliah ke Dirimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau dah mulai dengan kita berpengelama 3 jam. Kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi bahasa dalam air kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya tu seprogram kami nadai berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya bak jam ke terubah tu lagi nanti nadai penanggul kita ada ke ni ngak ke berita ke dikunci ke menti sigih bak hello why kita. Dan yang lagi peningat aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Nggak kita kedekang natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngeta sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ingat ke berita ke ditabur terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu.

Ana Ariskula Nina kini jadi sida ya bisi 4 ikut ne nembiak ke bisi datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program nembiak emiat kita jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program nembiak emiat. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita buat segmen sadar lemai kita lagu dari Gilbert Gawang, Kisah Maya Sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: YFM segulai sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di maka kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi peninggal neh ba pun sadar mai kita aku ada ke berandau serta mai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat lemai menti.
3: Ya, selamat lemai. Min sabya lai ke pawa nah. Sama je minggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah ya kau je minggu neh.
2: Sama
3: Rinam, kagak ni ngan. Ya, sama Rinam. Aku nemu tanya penuan tu lelek. Dah ngau rinti tahun tadi. Kalau gawak ni kau deh.
2: Ya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Aw ini hari panas. Suhu hujan lah ban meh.
2: Ya, hujan ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Ya. Aw laban namanya. Jangka aku bala peninga bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi hati sedar ya nama kebuannya dua kontijen dari Kapit iya, menang lumu dua ngelumu tiga
2: Neh, mana mah pada neh sigesti deh impo ko kita
3: sigesti deh au keboleh lumo 2 61 pelagu selama mingat nepe ya udahnya lumo 3 ya nengah bawai lumo 3 sudah SIDS Pampang Kapit bela ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badas. Ya. Cukup mandi ya. Nangge bisa kenyut ajat sida eta de. Hanya sempat
3: ya. Lu mantai ke ajat. Ini mana yang lu pantun menyuka miang okaran ne. Aran siko nebia ke cukup biak nyamin mu pantun.
2: Ya, tak dameknya.
3: Selalu ya ngau. Nanti bisa pengawa pupis perintah. Selalu mayang ngayah ya, kenyan yang dah.
2: Ya. Cukup mandi ya.
3: Ya. Nyak me. Mana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Bata Rajang baik pada ngagai kita bala mayu ba bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne agi ka meda 99 nitik kontijen nah dia dengi
3: ya betul aku tu meda live ban ba TV ban namanya napuah ko Anak keempat panas kalau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontijen 57 sudah 61 pelaguh je aku tadi. Udah nyak ngante pemutus kok kita isi bu agak.
2: Rindu sebenarnya ini laban pengalaman atau kan nyesuai hari gagal atau katur yang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya, sama sama curah.
3: Sama.
2: Leka mana juangnya.
3: Betul. Lunyong palak sudah sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memang yang. Untuk lihat gak mau gak sebako, lu kurang lemah sudah disiwa deh.
2: Ya, rindu medak neh.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya yang kompletar Kapit punya tadi deh kita ilah mai serai masuk ya ya awaknya me jadi ingu yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali tu min ngam ngam peringat mayu nak berasai ke speku monyet ko laut ne pejam celak oh ne no dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ke minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aman kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu apa waktu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengalaman dewan suaranya besai no nya udah di namanya udah disungguh, udah agak mana dia tu udah diatap, udah dikemah semua ne. Udahnya utai ke bukai jangka aku sidak ya pensibuk ke ngatur program, kena mitik program lebih agak yang kita perhatikan dalam kanan 3 hari 3 malam, kadia macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mau ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangka bisik dia tu lalu menangkan kenyak peningan mayu nanti kita perhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit Elvis Didiat sudah berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kuantar dia sedari NGO pembisik pengawal jual ke pemakai kerah pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku hebat kumpul aku ni di peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nentang di peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai ke ya nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita dikang isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayus ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang mana lalu baik pulai lalu boleh deribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insuran udah diadu bisa hemat sekali debrek terus kena ya. Yeah. Ni nemu aku sikap orang ke ulai mai pulai motosikal ni min amin ku ketai nak nemu deribau jual ku ganya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mega bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program tauka tibukai macam-macam baka tarik tali mega bisik dia tu sukarayat deh utai ke bekenya lalu bisik mega fun walk fun run mega bisa dia tu jadi kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run tu peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kengena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu arti ya ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih banyaknya sepanjang 3 km kita berkena ke tau ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang kita kita ingin nak ngepani ban kini berkena meh pengelamiak di rempu pian pada ni nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat jadi bak suka nikah rakyat tu peningah kan kita kerekat ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ialah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemah aja ya neh. Kita ke tetap dapat sampai ke Rempu kia. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa belanda dalam guli berjalan dengan batu bata ngisi air dalam butuh ngau megak biskut gantung nyak bersentang suka neka rakyat nyak meh muak ke malam dia megak bisik nama aku kita pangau pemerinang tau ke pentas rakyat ngagai bala ke bisik datai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labur di pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita baka sidak hari Raban kula tak ben bisik mega Mawat Karen Lipau Gwen Spini ngau Miss You mega bisik datai merenang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026 lalu ba utai ke bukai atau ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerinang jadi intinya mak kita ke datai malamnya mereka pan mayuah artis ke dekat merinang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisik band di Jaksa bisik mega artis Yadi, bisik Bob Yusof, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi ngau mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayu sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS bab bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik Dato sidak perintah na. Okey, nyak ya amin ngam ka peningam ayo ba hello wai kapit kita tang sebenarnya ngai kita ke dekat ngau ba pengawal safari kalai ba pa tu maka pan udah dibuka program balih kapit safari mensambung telak min eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu ni ke bukit nyak dek ya, udah okay. Dia utanya pulai kai pulai ke bukit
2: ya, bisa berapa nyak kata dek ente ya ni gitu
3: bisa ne
2: udah betisi lagi ku kita eh
3: okey au nyak meh berkawal dengan program Walih Cafe Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekat itu kena 17, 18, 19, 7, 2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mereka kategori terbuka lelaki dengan mereka terbuka induk price ke cukup mana sudah disediakan. Jadi namanya ngau meh bas tentang tu ngambil kita nemu cabarannya begini kita itu kerja sama seti kumpulan semangat kita nya parayes sikit cukup mana udah disediakan jadi register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candu Balumo 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Renggi 017-807-0164 jadi penerang kasih ialah aku dekat beranau ngau residen kapit kita yang tak bisa peluang ngunyi ku ya serat itu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus ngakai balai safari laban pama bisa balai safari itu tentu ya utai ku cukup narit hati cukup ngerinduk ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit dan ya power boat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh nya ya ilak kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai residen ngagai ne awal bagi kita nemu ya si buat anak kau lihat enggak sudah tua ya ne ilak kita berfungsi baru berita kena nak lagi kena mata lagi ngau residen kita bakau ngau balih kapis raf safari okey. Nyau tak boleh dikongsi kaku bak awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru dengan Wan di Kunti di YFM di Kucing. Terima kasih.
2: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikongsi ke menti sigi bak hello YKP kita ke Sarito. Kita berperinang dulu peninga lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Kami bak sadalamain.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enten ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agak pedikannya mecara handur kita ngatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisa ikat ngatai ke ajaku gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisik dia peda aku hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy enya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atur pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 menyak malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nyak tadi atur pengawak ngetah sulit lalu muai yang terbalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak kaban seperantau piamega kaban seperindang ngau semua bala ke kala nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai Ayoy itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi Pakuh Uya rumah Labang Ayum skim Skuau rumah Tadung skim Skuau rumah Rantai skim Skuau rumah Melilas Brunei Penaga Brunei Kuching Sibu Bintulu Miri Piamega kawan belayan di Brunei Mega. Jadi bapak pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat tu deka diatur ba rumah niang tu inya nombor 19 sepanjang jalai apa nombor 11 jalai Kalajau inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei nya tadi ndur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetas sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy nya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke ditu ngetas sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngage pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan angeta sulit alu muai terbalu. Jadi age berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngeta sulit peninga datai hari Jeraba anak angkiang tau ke Inai Jovan tau ke cepiak anak apai tam. Jadi madah ke ngeta sulit niang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 lalu ngambil entah balu paginya mega baru maminis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngotuk peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung Batang Selepin Malang Sungai Buloh Bakung Bukit Kisi Bekelit Sebutik Sebang Kuari kawan belayan di Sebang Padang Bilun Balai Ringin kawan belayan di Danau Melikin kawan belayan di Bintangur Sungai Kawi Kelepuk Madur Rayah Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Piamega kawan belayan di Jalai Merurun Tabai yang kaum kawan belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup Piamega kawan belayan di Batang Sengai ya, Nangasayung Ngau Lasa pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawak ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entah balu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan engkamu entah bayi.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.
2: Sada
1: lemai.

0: jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang niang jati anak tinggal. Jadi pesan tu datai dari anaknya, yang Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah Ucuk Iempu ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peningah pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tinggal. Pak Dini, Dini Alai kelebih lagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau pembelayan di Serian, Piamega pembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama dito. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertanya, bertelipun ngagai Ucuk yaitu, ianya Nelly anak lanjat, bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dia terima kami hari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan alu ditangkan dengan pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai baru mau Ucuk ya ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumit anak cendang. Madah ke pemati apa ya hanya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai 20 bulan 6/2026 pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis berdito yang adai pada ke 28 2026 ngarap ke orang ke nganyo pesan tu tadi ang metua ke pesan tu ni jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan kudah nadai 20 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6 2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngau tu sidak yang nesau atau ke mesan ke Kabam Belayan ke diau di rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Diet, rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Markus Lubuak, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai, menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, rumah Gimang Lidung Betung, Nyengkaum Kabam Belayan buah rumah Mai Babu Kerangan, ngah rumah Legum, Serugap serta Kabam Belayan Kenglala, niang Cendang Anak Majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku kalai madah ke pengawa rabat madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai sarito tadi 20 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026 serta di Anjung 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di bacaku Bak Jam ke Terubah tu kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa Ziger Lang Ngau Igup Pia Megat Julius Tua Bertemu Baru.

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita buat segmen Sada Lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Terima kasih laban bagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngawra nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuh lemai tu tadi. Ianya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke diau di menua orang gawak di menua tasik kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak begagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam keterubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne jadi bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bemua nak lama bisi megak hujan beberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalai bebala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Mari pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bala mayuh tu tau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemegak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup manah di pedak mata nak nemu berkeni kak niu berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di peda aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebelum kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita ni. Lagu engkini yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okay, lagu kena baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemai untuk ketemu pagi pergilah bisi dekat ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia ada ke hujan bak sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasia bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput ari selapak ari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ko kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya ko report gaya hari berpengalama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ko dah berkunci ke gaya hari nah hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median Lebuh Maya Ati Betelai.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu mengawal Sweden pukul 1 dini hari live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live Bar TV OK. Siti Agi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Sama lemai peningap gulai ngaku min Meliza Rayon bak berita lemai arinam 26 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Balan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endu ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tak dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa Siti Aripugo Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya, nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayuh bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tuk dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure ti disedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungkak pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tuk, mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antarabangsa dudi ari ila. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah, langgonya ngawu sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang, ti suah Ampuh nyentuk ke pengajar ndak uliah ngajar lalu bala nibia ndak uliah bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku, ianya ndak jauh dari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah, apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang, madah ke perintah megak mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke mayo bengkah inisiatif teknologi gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebuh nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngau endak ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk menuju mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau Permis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau kesara di Serata Malaysia diatuk bisik nambah semak 13,500 permis enti dibanding ke semina 700 permis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayu agi kedai ngau ngambil bagi nyang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayu agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak 99% bantu SARA udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah kebisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai bisik account bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti bisik disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup tip berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau vape serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke Jakarta buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakak diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengeram itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau binia Topuan Datuk Patingi Fozia Muhammad Sanusi disadang datai indur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program ke diaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program ke diaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati-hati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program ke diatur pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak jadi program ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahilang. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 20/6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara, Gau Pasifik, RISEP, serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, Bisik Ulu Pengerami Makalemai, Barumah Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam nyadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nih nak berasai yang megak nih. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sikit udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi dekat gulai ngebalau peninga nembiak miat kita ngau anti miat. Nabi akan sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sidak ya kalak datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit bak live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke nadai penangguh lebih maya kita akan mendak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau Nabi Ari SK Gemang. Kita lagi terus berperinang ke sekali tu dengan lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program Nembiak Miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti min serta 4 ikut Nembiak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live bawah Facebook YFM Iban lagu Ari Febi Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemah itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni. Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peningan nembia miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu ba program nembia miat. Bakal selama mega sida ya bisik dekat belagu, bisik bega dekat bercerita, bisik mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisik penaja nih. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah nih. Nak nyalah baka pensi warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mion pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida eneh hari kiba anti min to asai ke kalak medak asai ke nak kalak ge medak detak kita sama nanya ne siapa nama hari kiba anti min to.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Laba kalau panjai anti min nak uliah meri namanya kalau panjai tu leh berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bercakap ingar kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
2: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella, kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
2: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
2: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
3: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?

0: Ya nah. Okey, rindu mendak sidat patok tangka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
1: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah?
1: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
1: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
1: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
1: Ya.
0: Asal hari ni?
1: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
1: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
1: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Painguindai ne?
1: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mit sampai ke Diatok ne.
1: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
1: Yeah.
0: Okey, anak keberapa tadi?
1: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
1: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama te selalu de dero dadah.
1: Katun.
0: Katun. Katun ya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
1: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
2: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
2: Maya mak ngua aba aku nada berumah. Aku suka maca bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu nero tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua aba tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
2: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua.
2: Oh,
0: nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang kak rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu akanya.
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik enggak orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisik ninga radio.
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita nah. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung, mana? Okay.

0: Tadi Aunty Mian dipadah ke guru besar Bisik Ngau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah Aunty Mian tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
1: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kendang cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sida bercerita bakanya.
0: Oh, rindu pengawak bakanya. Kalak ngau ne?
1: Kalak.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai.
1: Oh.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninga. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sida tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita boleh minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai agi di pedak bala peninga kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Mian ngira ne. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninga radio bakal ke lemai tau. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, engau merik makai manuk. Bak sitik hari, lebus sidak cuti sekolah, Aluang engau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebus sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban Aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engau jampat. Lebus sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda ulih berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban Aluang nangi langit makin jahit lalu dekat jampat pulai. Teng, Aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang Aluang endak peduli. Lebus sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Aluang laban ati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Aluang makin dikenang orang barumeh panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Aluang. Sida nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
0: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi anti min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
2: Ya, amat.
0: Nuan nang rindu ke main asal ne?
2: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
0: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat arimit?
2: Au.
0: Oh, nemu ngajat arimit ne. Sayau mak ne, bisa ri la ngajat au.
2: Okey.
0: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya anti min kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, anti min ngira udah sedia nah. 1 2 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta te peninga ke kami pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

ay di ay hinday manyaway di ay hinday andu ta sinu.

0: nyawai nya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemu.
1: Nah, nada nemu pelabak aku cikgu bisik ke ngajar ne. Mm, nang nang sigit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalesi.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa ati kak ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih dengan sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagu nya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemayari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu nih. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejakok dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tok. Namaku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madah tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadirik, pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Meda utai labuh, ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyurnya segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyur tadi. Dan sepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyur lalu ngeluar ke buah nyurnya baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan nyur. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikannya nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Ba sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu ba belajar Jaku Iban. Ba senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jakuk translate ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jakuk Iban. Uliah ngan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngenak Jaku Iban bak rumah ne.
1: Mimet lah.
0: Mimet ne. Anu anang Iban kan na? Nya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne, nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu ajar ya.
1: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun contoh tau nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan biak kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anyak nawa ene biak megak bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu Kebisik di Kerinduk, Kebala Pengajar Ari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyumpulang 4 Ikut Nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nebi Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur rimit sampai dia tu nah.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke?
1: Aku.
0: Nanti min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Mm-hmm. Okay, kita ni masau jam. Kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri. Tok berdiri mega Tracy nangkap berdiri.
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Ha? Sintak lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tok kenyukung ya dengan ke lagu Kedibaik Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibaik nya Sanggup Aku 1 2 3

0: Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemeri ari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjo ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kitai ba program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti Mian. Jadi anti Mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke Bukai. Pada bye bye
1: bye bye.
0: Okey, peninga kita berperinang ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sada Lemai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara, Gau Pasifik, RISEP, serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, Bisik Ngulo Pengerami Makalemai, Barumah Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam nyadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia, boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Samantala, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malan. Sigulay sa Jalay.
1: Ba pejalai penghidup kita mensiato mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan ba semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi inti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nade kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ya, pemerintah malam kita yang kepia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kaki dengan kami di Selampur menua kita Serok Bumi Kenyalang. Terima kasih. Itu lagu ke di Sadang Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti Bekaliang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Ya, Linda menggalsiku artis ke di Bayi Bala kami hari YFM Merindang Bala Manyuh ke datai ba program Ngiling Tikai Gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atau berumah jual di Nangasan. Bala kita KFC datai de malam. Terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agaya tasiak di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Engau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti segi ya celap. Okey, jam kedua pukul 10 malam berkesalaman nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang injau lagu keberentak rock, lagu di Sandra Stevenson. Terlihati di pangkat janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau tidak main bual kita secara live mengena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Yang harap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamukan di Dinga secara online RTM Klik atau kena channel My TV ya. Malam lagi kiraya habis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu dengan Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu dengan Ivory Coast pukul 5 pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu dengan Croatia pukul Tunisia bersatu dengan Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benung berantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyuh-manyuh ngarak ke bujur Jumat bang jalan alun ngarak ke semalikun datang ke palan ke dituju nenemung kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita ke singatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu disata Valerity Sabar Meh Tua merindang kita dalam pemerintah malam YFM.

Apabila kita ke benda lengau-lengau pangan diri, dia tu leban kita ke teknologi canggih. Oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Sebelum dia ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegang lagu Rancari Remina J, Buah Ilang Ilu ya. Kedua lagi nginjau lagu Regenus Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam YFM.

2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

0: Pergulan Sejarah.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di Pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyumkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gaunya ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminak ngemuntang pejalan rakyat tak megat nambah ke ekonomi dengan akses market ti besayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur itu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisi ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungka pemansang ekonomi menua. Kira 500 orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus kebendar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu di pejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti ngulu program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nada lisin dikena nyau berjalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Minsa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil Negeri Setak Pelawan Dato Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana sikup mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajapi orang kalai endur ia nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal merasa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif Semedau atur nyekat ekornya di pejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kestu ngau sili agi. Polis bega ngelalau mensamanyuh ngambi ke bejimat lebih nerima atur nyali duit ke nadai ngembuan lisin tisa. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Ngau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisi ngulo pengerami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu, Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: for Gulen Sajjan.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

ini Albert Merdeka, kita tinggal lagu yang tak minta lebih. Jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wah, terima kasih. Apakah selama ninti yang hari nambah jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Jadi tampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagi lah ya, kita mending ke lagu tadi, lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya. Lagu di sana Ika Saiful, kau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita, kau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami, pemerindang malam YFM, segulai sejalai.

Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Cerita-cerita lagu ya milih laki. Okey, di benua Nepal gedin kalai panglan zoo. Menuanya bak lembah Kathmandu ya ditutup. Udah bekal raban berkuasa tertemu ke besi penyerkai igi penyakit rengat burung ke nuntung sekedar jelutupi inggau burung di zoo-nya ya. Nitiah ke penerang kalai zoo tu. Antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datainya di lebuah sidak ia berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke bisik bak zoo tu ditemu positif virus rengat burung. Ngujung ke raban berkuasa nutup palan zoo tu ya. Kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke. Nangkan ke tuilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh. Nyingkau meraban temuai ke datai ngagai. Gai palan zoo tu ya nyarita ke nyadi dikeluarkan secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara untuk kengagai penghujung program kita itu ya nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai ni dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, hari tu dah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belalak malam tu lagi ngarap ke belalak ngawati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam ni. Okey, lagu dikena aku mengangkat ke diri Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Bagi sama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: ko komitu. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta sapa juara. Carta sapa juara, Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Juara di Bedau Bot Jatuh Bak Facebook Carta Sapa Juara
1: Wire Wire Wire Fest.
2: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026 lagu ke dicalon minggu yang kemari penyayang tua Ari Lawness Empire lekang tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini nak buat podium kini top 5 ke kini tau ke bottom 5. Ni amat lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ni ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba Adan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin ianya Ba Dusun di 23 ke 24 berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 hingga 9 catat siapa juara minggu 24.
0: 10.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga bagusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngaga penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pasal itu dia mimit atau pelabak itu
2: iya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya
1: ya.
2: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala namun napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik otik kesalah dah. Ya, otik ti ngerusak dah. Nah, ya, laban otik ti ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
1: ya.
3: Bajurai 635 Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara di tiang hari 5 pukul 1 ngale hari 9

Kita baru dah ninggalkan lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara tusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak akan mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Lekang ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun ndak digagak orang kesama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nyak cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ingat ke terus bergelengar kami bak YFM carta siapa juara tusun di ke 24 8

baru dan ingat ke lagu bertanggal ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tiun Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, udahnya tadi lagu bertangga

bagus, cerita pengerindu tua, Olivia C, bak tangga ke 9, penyayang tua lagu ke dicalon minggu yang kemari, Ari Lawrence Empire tangga ke 8, serta nuan ngelengkak, aku melekat Veronica Natasha, bak tangga ke 7. Okey, data buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh, tangga ke 6, ngau tangga ke 5. 6.

0: maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau wajatin.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 5.

Tersun ke 24 2026, carta siapa juara kita Eka sekali itu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu layak ke penudi Ray The Crow berpandu nyawa ngal Lucy M nyadi tu ke terubah sedaya ya tu ke bergulai nyada ke lagu lekang ngal tiun di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak Keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang lagu kedua di Maduk Lama udah bak carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, ianya lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang tion ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu niki segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ila mujo kena lagu tu boleh podium tangga 1 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ila. Okey, dan kedua tu aram kita dikandingkan ke lagu di bulan nombor 4 ngau nombor 4.

sampal datai ngagi pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kursi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Suria Megia bala pula program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Sam Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3.

carta sapa juara tu sun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penama pengubat anti hari Doni Lang tion ngelaka di teng kebang Doni Lang ampuh minggu ni kemarin batangga kelima minggu tu niki segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta sapa juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak cata sapa juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak cata sapa juara. Okey, nyat lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengar ke lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tika 24 tahun 2026.

0: 26. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara. Juara.

0: Lagi lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Dusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu pengrindu Datai Badan lagu Rinik Refensi. Lagu tu leka ngatian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu bandang ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau berminggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta dan lu berdaga kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu manih ya betul bandang kedua pengerindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabu ngau Matthias Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sampai juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engkau minggu tu lagu pengerindu pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah tu lagi kita akan dengarkan lagu ke dicalon engkau minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: lagu ke di calon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Edi Kuyang lekang Gau Tion di tekebang Edi Kuyang po. Wadah kelama Edi Kuyang ngetu berlek nading luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan. Lalu di calon keba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nop-nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan genang baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nadai oleh undi game lagu minta nuan genang baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Edi Kuyang. Lagu tu meh ya ke ulih di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM itu kita ke dekat ngundi lagu. Udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026. Udah tu lagi telepon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita ninggal ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua dia ingat. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang tuan nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Lagu Bak Ye Fon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Ye Fon tu uleh ngerusak pengen kita. Volume Ye Fon patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ndak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat, ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau,
5: wayatem.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka.
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dan yang itu nak mau perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kempak aku tau ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung irut di tu, dia biar.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menu sapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Sapa kena lebih surat khabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengan ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: Ай, собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баронгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nyak meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Legit ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anang beranau ngau orang tik ditemu nuan dekat ngemaik nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau di cek. No, mes seduai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon kau tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menang nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Ya, tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyap hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dia kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemo deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Pak YFM.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai maya me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Amai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo yes, histerian dia jadi. Leban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat meri. Selamat pagi guys semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku Nini Nur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lumai kita medok hari siang hari tu. Kita mengga patut menerima terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita kelamak ketuk sampai kita pai terima kasih kuasa terima kasih kami sudah limpang di jalan wan kami sudah nitih pendeka hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nadai digagak kami kerja jaik sudah digagak kami menandai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan dikasih ke kami urat ibu dosa Tuhan Allah dengan urat yang aku penyelah sidok baik pulai ngejalai lurus kami kurang salah ti nunak ke semayan wan ditusi ke mesia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahab kami kenyawri itu betulai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai ke nama wan amin baca re buku kudus kita pagi itu diambil aku re Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dibaca buah ayat 26 Nyalai ada takut ke sidok lemah ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke dilalai ke lalu dah ditemu utai tidur padah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai tidur petalai dipetalai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk perabung anak takut ke sidok ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ngus mengat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke semina satu sien saja. Tajau pio nalai siku sida dekat labuh ke tanah inti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bupalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita bergo lagi dari burung pipit. Nyalai genam iku kita, genam iku orang ke ngaku diri biak aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di serga. Tak barah siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di serga. Anang umay aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kai datai mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki ngelabar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenuk jahitnya kita sebilik empuh. Orang kerindu, kapai tau ke indai sidak, lebih lagi hari sidak kerindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kerindu karena lelaki tau karena induk sidak, lebih sidak rindu ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang kena ngesan regang diri empuh, nunitih ke aku, nak tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Orang yang ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, dekat ngidup ke ya. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ya, kalah talah. Sampai kita, kalah talah, madu kuasa, oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, noda ngalah ke mati, lemukok kami pintu, agai penghidup timruan, tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nak boleh ngisi hati kami nak ni hati mana serta menggari tolong nuan kami boleh ngagak kerja hati badas oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat itu baru remati setelah hidup memegai perintah nuan dalam penyerakup Ruah Kudus dalam talah hati siku aja dia tu rudatai ke belamo lamo ya amin sampai Tuhan Jesus pai kami di serga Kudus menemukan Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyaik. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamu, lamu ya. Amin. Wa kalah talah payana ngurwal kudus merekat ke kita lung itu kita sarito kau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembian kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabala kuaya are Saint Thomas's Cathedral di

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M.
3: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima.

0: Udah ke kita ketuh gawa si barang tunga ngerja gegetah perang ambik lanja kemanyanya tuk genaka ya ku gerah kita gawa semua kita ningadi kaban naka
1: mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: segulai sejalan.
1: Kita sudah sedia.
2: Bersedia ke kat menung sapa juara capai kenyalan minggu tu.
1: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu. Yalah, dulu.
4: Dia start ya.
1: Lagu.

Mulut ketawa hati merinsak lagu ke dibaik setelah pilih peningat lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningat YFM. Pertama baru kita bak awak pengerak pagi. Pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah. Mana seruran bersampi ngarak kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah. Sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang ha berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku macam pesan berat ngagai kita akan dekat ngajung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi dari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi tu lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuh ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendengar ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kediau di Kapit boleh mendengar ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendengar ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di dia lain dua kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita terang di pendengar ke kita ngena FM ya ke semak dua kita diau untuk lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segolai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

FM Kichwa, pengangsian ketiri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, kita nama di kedembu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit ya. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siti Ari Yaakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yaakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang sorot utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yaakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar Jurai 6.35 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ianya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi pesan ke terubah tu pendengar, pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjong pagi hari 1 22 bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Ari Batang Oyak Skim Squaw Nanga Tabau Batu 22 Tebalung, Pakuah, Selatak, Serangin, ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala Bani Anak Angga. Bani Anak Angga ya, aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Angga Anak juga madah ke pemati Bani Anak Angga. Bani Anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Squaw lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 22 bulan 6 2026 ya. Yang tadi pesan ke terubah, pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21 bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kediaba Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelanduak Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta Megak Kapan Melayan Kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju bak nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Kunanuk isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21 bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 bulan 6 2026 ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju nombor 013-809-9598. Pesan ketiga tu peninggal, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati Anak Tinggal. Pesan tu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau madah ke pengawal merantu tau ke merekat Regang Niang Jati Anak Tinggal kena 27 bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Kristen Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makan lemai pukul 7:30 lemai baru meh Ucuk Yempu ianya Nelly Anak Lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia kedia Babanting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing, Bintulu, Miri, Serian serta kemelayan ke Bukai kanalah dirintai ke Dito Kenglala Niang Jati Anak Tingga ya. Niang Jati Anak Tingga. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly Anak Lanjat bernumo 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Kunando isi pesan untuk peninga. Pesan merantu tau ke merekat kergang niang jati anak tingga. Pesan merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Niang jati anak tingga kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7.30 lemai bak rumah ucuk yempu ianya Nelly Anak Lanjat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke sila lagi, kita tahu bertanya dengan Nelly Anak Lanjat, bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

26 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

benua Sidak Yempu yang nyabak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian. Jadi maya nganjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu peningal dituju ke ngagai kepembelayan kediau ba Ensebang Kuari pemaga nuju bala kabam layan bini Kopra Leonard tu ikediau ba punggu pantu Seri Aman ngau mega empat buah rumah kampung Semada, kampung Ensebang Padang Bilun, Ensebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy, empat buah rumah kampung Kerangan Bayu Junggu Mawang sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai Linti Anak Muit bah nomor 016-259-5241 ya, 016-259-5241. Kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Linti Anak Muit Sebilik madah ke pemati ex Kopra Leonard Anak Muit, ex Kopra Leonard Anak Muit. Jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh bak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian, lalu mayang anjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Linti Anak Muit bak nomor 016-259-5241, 016-259-5241. Lalu pesan ti enangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai Ari Imbun Anak Gani madah ke lakia Sandeh Anak Ili, Sandeh Anak Ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 22 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari 1 Barumeh Nanga Maras Krian Seratu, lalu dekat di Anjuang kena pagi hari 2 23 hari bulan 6 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Terumeh Nitis Ensawak, Terumeh Cambai Sungai Bunut, Terumeh Jariah Dase, Terumeh Bakit Engkala, Terumeh Patrick Kumpai, Terumeh John Peter Sungai Bansu, Terumeh Janting Nanga Puek, Terumeh Henry Kaya Nanga Teliak, Terumeh Ayu Ulu Sungai Galeh, Terumeh Tawi Nanga Sungai Galeh, Terumeh Jaga Nanga Gerenjang, Terumeh Endawi Tembawai Emperan, Terumeh Kilat Awas, Terumeh Ilai Nangan Tayah, Terumeh Subing Ulu Krian, Terumeh Henry Seng Nanga Daro, Terumeh Jungan Nanga Long, Terumeh Encarang Nanga Alun, Terumeh Garan Nanga Alum, Terumeh Laja Sungai Antu, Terumeh Sylvester Nanga Batang, Terumeh Andrew Gawau Nanga Batang, Terumeh Nyanggau Nanga Batang, serta mega dituju ke ngagai Terumeh Anthony Malik serta Babang empat buah rumah, serta mega kepembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai dua berumah, Ulu Rimbas dua berumah, Teru tiga berumah, serta kepembelayan Kebukai Bab Pasar Kapit Sungai Seranan, Teluak Buying Nanga Sepata Ensilai serta Sidak Tinggi Sebilik Macan Kenawit, Sidak Julia Sebilik Bab Bintangung, Ngau Kepembelayan Bab Brunei serta Kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke ditu Pengelala Sandeh Anak Ili. Semua kita dipinta datai magang. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026, Bab Nanga Maras Krian Seratu ya. Kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai Ari Imbun Anak Gani madah ke laki ya. Sandeh Anak Ili, Sandeh Anak Ili udah nadai kena malam hari 5 19 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 22 hari bulan 6 2026, Ba Rumeh Nanga Maras Krian Seratu.

berdekat di Anjung kena pagi hari 23 bulan 6 2026. Okeynya tadi pesan ia kebisik diterima kami ber-email dengan baga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi itu peningang yang kita kedekan anjuang pesan beratau ke pesan batang boleh terus email yfmiban@gmail.com dengan baga WhatsApp konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi itu lagi peningang. Mari kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari Minggu, 21 hari bulan 6, 2026. Terubah tu batang berita. Memansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke Perintah Sarawak terus nyadi penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti disrata menua udah mujo nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang menggeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia mansut ke jakunya bak pengerami berjadi Valley Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya, Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong lingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong lingit tekat airnya. Ia madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke Asia asal menua Sarawak deka nempa Asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabau ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyedi ke Asia ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami Niti Daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimai ngau pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkung Tawak Guong dikena ngelai pengerami Niti Daun. Pengerami Niti Daun 1.2 km pejalai hari pergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asal daya di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi Ari Serata Menua. Sekedar Ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke Prais Niti Daun 2026.
Bak bagi kereta berias nombor satu pulai ngagai Raban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngagai gerempuang induk kayan Sarawak. Nombor satu bak bagi bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu noju singkah ba renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ya madah projek pemansang ukai semina bekawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya oleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ya madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ya magaknya mata madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya tik ditemu ngunan mayuh macam bansa dadah sintetik tik tau mai penusa. Tunyeng kawam benzodiazepin MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semena nyadi produk nikotin ajak, tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah tingrogak pengerai, kelebih lagi bak Raban Nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu, benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai, dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua, ngau PDRM dikena negap ke pengawak, nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingunan jakuk suci Arkuan dianyut ke Bak Tasik Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikenanya liah ke Ari Dibuai Bak Ndua Ti Endak Patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke Undang-Undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang Ari Ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya Bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau Ari tahun 2017 Subah. Ya madah abusnya asil Ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebedar dibaik serta dianyut ke Bak Tasik. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkak agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta mega sekadar agensi bukai ke bisik bekawa. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapi Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi dikenak nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah agi bak pengawak bertanam betupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya yang mega madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur tik ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi. Polis nyekat siti akaun bank tidi pelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit
tau ke Along kena ada lisin dikena nyawup jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah penguat berumah ngau kaunsel kanda menua ke magak kaban kaunsel negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berindik hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 bak online-nya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atur nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansiak kes tu ngau silik agi. Polis maga ngelalau mensia mayuah ngambil ke berjimat lebuan terima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyadi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di uliah alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Group H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Group G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, tadi lagu Berpadu Nyawa ke Dubai, Ricky L ngau Sima, Sama Sayau Sama Rindu. Terima kasih ngagi kita ya kagi segala sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninggal ba pagi hari Minggu seritu 21/6/2026. Jadi seritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ya ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai nu ju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okey. Ya, sekali lagi mari selamat pagi dengan semua belah peningah. Nak ngira dinia lendua kita jam ke dia tu. Bayak kenyak kita benar pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita yang kanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter.